0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu Teacher?
1: Malaysia 에서 왔어요.
0: Malaysia 에서요. 왔어요.
1: Malaysia 에서.
0: Malaysia 에서.
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula, Teacher.
1: Johor에서
0: 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya.

Itu persembahan Combi, lagu yang bertajuk Sayang I Love You, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan, 8.13 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dah bangun ke belum tu eh? Maklumlah hujung minggu kan. Hari cuti pula. Ada yang terlewat sikit bangun. Amboi. Segarkan diri anda. Bersihkan diri. Bersarapan. Teman berteman di Johor FM ni. Untuk Aura Permata bersama dengan Cik Mira 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Ya, untuk edisi hari Sabtu 15 Ogos 2026. Pagi ni kalau kita tengok cuaca di negeri Johor. Diramalkan tiada hujan. Di sebelah petang, ribut peti di beberapa tempat di kawasan perairan. Dan juga malam diramalkan tiada hujan lah. Jadi semoga perancangan anda berjalan dengan lancar. Ada juga yang mungkin pada hari ini memilih tarikh istimewa untuk mereka melangsungkan majlis, persandingan dan sebagainya kan. Selamat pengantin baru jugalah saya nak ucapkan ya. Untuk pasangan mempelai kita pada hari ini. Semoga hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Sama juga yang hari ini merupakan hari jadi anda. Selamat ulang tahun Mira ucapkan. Semoga panjang umurnya, diperluaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, bahagia bersama dengan orang yang tersayangnya. Macam itulah eh. Okey, seketika kita nak menyapu rakan pendengar lah yang mana menghantarkan ucapan. Secara ringkas, ada yang komen di Facebook Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ada juga di WhatsApp kami 0129301019. Puntian hadir. Ini dia, Cik Mira selamat bersiaran ya. Pada pagi Sabtu yang bahagia. Selamat pagi juga untuk pendengar setia Johor FM. Antaranya untuk Kak Mafua, Kak Dia Banin, Udin Hanafi, Abandi Pusara, Kak Sapia, Jamal Ramli, Waknah juga yang lain. Kiriman Ujang Razmin Pontian katanya semoga sehat, dipermudahkan segala urusan. Buah delima masak, buah delima masak di atas meja. Kulitnya merekah, isi berwarna merah. Kepada semua, salam Aura Permata. Frekuensi usah diubah, teman berteman bersama dengan Cik Merah. Oh, terima kasih. Ayuh, hebatlah Abang Ujang kita ni. Dan juga kita ada yang seterusnya ini. Kiriman Kak Rubia Ruby, Kampung Sri Gajah Caah. Salam Sabtu yang cerah buat semua pendengar Johor FM. Penduduk Kampung Sri Gajah Caah. Penduduk Kampung di Setemu Jodoh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Untuk bunda juga yang berada di Riau, Bengkalis, Indonesia. Dah sarapan ke belum? Tuan Cik Mira, selamat berkonti. Amboi semua, dah sarapan ke belum ni? Pastikan perut anda terisi lah. Ada juga awal-awal terus tanya, Cik Mira dah sarapan ke? Wah, saya Alhamdulillah lah. Sebelum saya keluar rumah, kita bau aja makan roti cicah-cicah. Sampai je di tempat kerja, ada orang masak nasi lemak. Bukan main lagi, dia kata, Cik Mira, meh rasa tau. Nasi lemak ni tak dapat kat tempat lain. Memang betul. Dia punya sedap tu rasa nak bertambah-tambah. Tapi cukup lah, sepinggan dua pinggan. Risaulah sebab apa, kejap lagi kan kita nak bersiaran untuk rancangan Yod Dong Ava. Takut mengah pula Mira nak bercakap eh. Kiriman yang seterusnya ada Kak D. Sri Midan. Katanya, Cik Mira, jom sarapan cempedak goreng. Alah, saya memang terkalah lah dengan cempedak goreng ni. Sedap betul saya tengok eh. Kak D kita katanya nak mohon doakan untuk cucu saudara akak Muhammad Farid bin Syamsul Bahari. Katanya berada di HSE, masih ditidurkan lah akibat paru-paru berkuman. Saya doakan moga diberikan kesembuhan untuk ahli keluarganya, diberikan keajaiban eh. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan untuk semua jugalah yang dalam keadaan yang tidak sihat, moga anda semua dikeluarkan dari segala kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk waktu ni kita nak teruskan hiburan lagi. Terus bersama dengan Cik Mira. Sekejap saja lagi kita ada rancangan Yod Dong Aba. Rakan saya ni, kakak-kakak kita cantik manis ni, ada dah nak bersiap sedia menerusi siaran live di Facebook, YouTube dan juga di TikTok pun ada Johor FM Official. Kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk, dengar apa?
2: Diari Negeri.

0: Yok dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yok dong apa? Giruk bergegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama rancangan Yok Dong Aba Hirok Bergegawe.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Sihat ke adinda berdua?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Sihat.
1: Kita dengan kanda bagaimana?
3: Kita pun sama lah.
2: Sihat alhamdulillah.
3: Kita lebih sihat lah. Macam mana
2: tak apa, asalkan sihat.
3: Betul. Asal itu timbang yang kita nak dengar je sebenarnya. Naik dia punya gaji. Asal timbang je naik. Alamak. Dia punya gram. Macam mana
2: Tak apa Cik Merah. Saya pun sama. Tak apa.
1: Sama kan?
2: Tak apa.
1: Kita kalau benda tu sama tak apa.
3: Kita start normal tahun depan. Start balik nanti.
2: InsyaAllah. Kita bawa ke tahun depan. Jangan risau ni. Azam-azam ni. Macam tahu azam apa.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua kalau di Negeri FM yang layan kita menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau di Melaka dan Johor bagaimana pula?
2: Ya, kalau dekat Melaka satu je frekuensi kita ni 102.3.
3: Kalau Johor kita ada 3 juga, 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Tapi cam biasalah, cam biasa. Nak senang dengar RTM klik je.
2: Ya betul.
1: Tak payah pening-pening.
2: Ya, betul. Ada yang tanya kan, pendengar-pendengar baru kita kan, ni saya aman. Apa ada 3 suara DJ terus ni? Kan? Ya, memang kalau hari Sabtu 8.30 pagi kita ada segmen Yok Dong Aba.
1: Memang istimewa kan Yok Dong Aba ni. Yang mana baru dengar tu, kalau nak tahu apa orang kata, kita bawakan beritanya, aktiviti setempat. Kita ada, nak bawa jalan-jalan pun ada. Memang syok Yok Dong Aba.
2: Betul. Dan paling penting kan nak bagi tahu yang mana. Kalau waktu ni Murni, ya, Cikgu Murni dekat Melaka. Kita semua tak, bukan dekat-dekat ni.
3: Yang CM Cikgu Murni kat Melaka ni, CM dekat sini ni. Cik Merah kat Johor.
2: Kat Johor.
1: Ini Z ni dekat Negeri FM. Kita dekat Negeri Sembilan. Kita jauh-jauh sebenarnya. Betul. Dengar je macam borak dekat-dekat ni. Tapi sebenarnya kita jauh.
2: Betul. Jauh di mata, dekat-dekat hati.
1: Gitu.
2: Aduh, ayah. Kita harapkan pendengar-pendengar Melaka FM, Johor FM, Negeri FM pun sihat walafiat hari ni. Sebabnya, betul, macam biasalah, selama 1.5 jam ni, kita akan kongsikan pelbagai perkara, diselesaikan dengan lagu-lagu yang telah pun disun khas oleh penerbit kita, kan?
3: Ya, betul.
1: Ya, betul tu. Dan kalau kita tengok hari ni kan, 15 Ogos, sebenarnya malam nanti dah bermula dah, apa orang kata, Temasya Sukma.
2: Ya.
1: Yeah. 2026.
2: Wow. Tak sabar lah sebabnya kita pun maklumkan, lebih 5,000 atlet akan mengambil bahagian. Kita ni memang bagi sokongan lah. Kita kat sini bagi sokongan sebenarnya.
3: Kena bagi sokongan. Nak dapatkan foto kini, boleh menantikan melalui portal berita RTM. Itu dia yang penting.
1: Betul tu. Okey, baik. Untuk Yok Dong Aba hari ni istimewa. Kalau di Negeri FM hari ni, kita ada personaliti undangan yang kita bawakan. Memang kena dengan Sukma. Kalau di Melaka dan juga Johor hari ni, kita ada apa?
2: Kalau Melaka hari ni, kita bawakan laporan khas tentunya sempena Bulan Kebangsaan lah.
3: Johor hari ni nak calon-calon.
2: Bukan dengan sepatu roda Bukan.
1: Baiklah. Jadi kita nak berhibur dulu ke?
3: Kita nak berhibur. Sambil berhibur, kita akan layan juga pendengar yang mana menonton siaran live di TikTok masing-masing lah ramai yang nak suruhkan sampai salam apa semua. Tapi saya wakilkan lah. Ni ada pendengar ni ramai komen. Tolong sampaikan salam untuk DJ Zul dengan Cikgu Muni.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: All in package. Ramai now.
1: All in package. Ramai betul ya.
2: Sekali kan.
3: Senang.
1: Dan ucapan apa ucapan melalui WhatsApp pun dah banyak ni, Cik Merah ke Cik Muni. Tapi kejap lagi lah ya.
2: Kita baca ya.
1: Kejap lagi. Selepas sini persembahan Hil Husaini dan juga Nadira Peluk Semuanya Dalam.
3: Donga
1: Berhiro
3: Bergegawe
1: takut.

0: Bergegar.
1: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga, Zu di Negeri FM, Cik Merah di Johor FM dan juga Cik Gemuni di Melaka FM dalam Yok Donga Belah.
2: Malik. Tadi kan lupa nak bincang nak tanya ni kan macam mana pula puasa. Biasanya Cik Merah bagi tahu, okey kak, kita hari ni akan buat macam ni. Kita tak tahu tadi nak mula macam mana ni.
1: Kadang-kadang TBW ada grup kan.
2: Semata-mata nak bagi tahu, nak bagi synchronize tu.
3: Giliran siapa kan? Tak apa, kali ni kita hantam sajalah.
2: Kita hantam saja.
1: Okey. Cik Merah dengan Cik Gumbu ni dah sarapan ke?
2: Cik Merah.
1: Dia punya ush tu.
3: Tak, sebab memang betul hari ni dia punya ush yang macam tau. Saya mula selalu saya siap sedia dengan bekal, tapi saya fikir tak sempat sebenarnya. Jadi saya macam tak apalah, pagi ni roti kering macam tu kan, cicang air kan. Sampai tempat kerja. Tempat kerja ada orang bawa nasi lemak.
2: Oi, rezeki.
1: Ya Allah, rezeki.
3: Dia masak sendiri. Sempat lah kak kita ni.
2: Masak sendiri. Oi, power
3: rezeki. Sambal dia, kalau kita kan sambal tumis biasa tak? Dia sambal dia dengan ada ikan goreng sekali. Sambal ikan tau. Nasi lemak sambal ikan. Kau ada? Tak ada kan?
2: Power sangat ni. Tak baik ni.
3: Bertambah, itu saya cakap tadi. Timang-timang. Kenapa tadi macam kurang ya? Graming kenapa naik? Gram tadi?
1: Patutlah 1 kilogram.
2: Nasi lemak 1 kilogram tu.
3: Okey. Kalau Cikgu Muni macam mana pula?
2: Tadi saya pun tapi kita buat bekal roti je. Sebab tadi kat pantry kita kita buatlah scramble egg. Makanlah dengan roti dengan sos. Alhamdulillah kenyang. Konon-konon
1: sempat eh.
2: Sempatlah sekejap kan.
1: Hebat
2: tuntang-tuntang. Ni Zu tanya kerja dua ni Zu macam mana?
1: Kalau Zu biskut ajalah dulu ya dengan kopi. Nanti baru kita mencari nasi lemak ke. Scramble egg ke. Kejap lagi.
2: Lepas-lepas yang dengar apa? Lepas ganti lah ni.
1: Lepas ni.
2: Lepas ni. Jadi biasanya Zu kalau Zu yang belum makan berat yang paling berat tadi Cik Merah lah. Jadi kena yang makan berat Cik Merah mula tengah-tengah je paham-paham lah kalau jagi kita orang ni macam dia macam tu, tolong betulkan kembali
1: Okey. InsyaAllah Zu betulkanlah. Sebab Zu setakat ni masih ringan ya. Okey. Baik, kalau kita nak kongsikan juga sekarang ini program-program di negeri masing-masing, kalau di stesen masing-masing. Kalau Zu mulakan dulu boleh ke?
2: Silakan Zu.
1: Kita sekarang ni kan tengah apa, musim bintang Piramli.
2: Betul.
1: Jadi kami nak kongsikan juga Negeri FM sedang mencari bintang Piramli untuk 2026. Jadi yang mana ada bakat kan mempunyai suara persis Allahyarham Tan Sri Piramli, boleh hantarkan video persembahan je, tak perlu hadir ke kami punya kompleks penyiaran, tak perlu. Hantarkan saja video persembahan anda dan emailkan ke negerifm@rtm.gov.my. Tarikh tamatnya 21 Ogos 2026 sebelum pukul 10 pagi hari Jumaat minggu hadapan.
2: Sempat tau.
1: Masih sempat lagi untuk anda orang kata berlatih dulu kan suara tu. Lepas tu buat video cantik-cantik, hantarkan saja menerusi email kami. Itulah dia kalau di Negeri FM ini.
2: Kalau kat Melaka ada alang-alang Zu sebut tentang bintang Piramli tu, sama juga dekat Melaka kami pun masih mencari lagi bintang Piramli kita ni. Sama juga hantarkan video penyertaan, cuma kami di Melaka ni sehingga 25 Ogos nanti. Jadi bolehlah kan, tak kira lah kan, boleh hantar. Kalau tak hantar kat lagi, hantar kat Melaka, hantar kat Melaka, hantar kat negeri, boleh saja. Tak ada masalah. Kita pun sedang mencari yang terbaik antara yang terbaik ni. Macam sama juga video pun juga kita hantarkan secara video je. Tak perlu datang kan.
1: Kalau nak hantarkan ketiga-tiga negeri pun boleh juga.
2: Boleh, tak ada masalah.
3: Tapi untuk cerita ketiga-tiga negeri, yang ketiga di Johor ni Tutup.
2: Dua dah settle.
1: Ada ke bintangnya?
3: Ada atau tidak itu pada penerbit check case. Tapi kita dah buat pemilihan. Itu yang saya difahamkan.
1: Cantik.
3: Sebab kita buat tutup kalau tak salah saya tarikh penyertaan tu, kalau tak salah tutup tu pada bila 1 Ogos. 1 Ogos saya tu dah tutup dah.
1: Awal.
3: Difahamkan tadi kan kata Melaka dengan negeri kan mencari kan. Saya ada sedikit pesanan. Jangan hantar di saat akhir tau. Sebab hari itu saya cakap terus terang pada tarikh penghujung bulan Julai, sebelum kita melangkah bulan Ogos ni, tepat jam 11.50 59 minit malam je tuan-tuan dan puan-puan.
1: Okey.
3: Baru dia hantar video dia. Hebat tak hebat?
2: Betul-betul hujung
3: Betul-betul hujung.
1: Jadi, video itu masih dinilai ke Cik Merah?
3: Sebab kata tarikhnya pada sampai tarikh 1 Ogos kan. Diterima.
2: Alhamdulillah.
1: Adalah perasaan peserta tu agak-agaknya.
3: Saya
1: nak memang, menunggu video tu.
3: Saya cakap lah, abang memang suka buat percutaan terakhir. Abang memang suka jadi orang terakhir. Dia kata, tak, Cik Merah telefon rosak. Tak apa lah.
2: Kesiannya.
3: Jadi, macam itulah buat persediaan.
2: Awal-awal lah. Tapi yang penting nanti, sekiranya anda diterima, kita punya penerbit akan nak maklumkan lah. Kan? Akan menghubungi anda. Yang penting, hantar dahulu. Sebabnya kalau Merah kata Johor dah tutup, Negeri Sembilan dan Melaka masih lagi dibuka.
1: Boleh mencuba anda punya bakat, hantar saja di kedua negeri yang masih ons lagi untuk mencari bakat bintang Piramli ni.
2: Ya, betul. Itu di antara program-program kita lah kan, setiap negeri.
3: Apa kisah lagi ni? Kalau boleh tak, macam Johor lupa pula. Ting-ting tak telefon kita tadi.
2: Apa kisahnya tu?
3: Sebab ada satu ni, kita nak kongsikan iaitu yang mana berdekatan. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pementasan Bangsawan Johor.
1: Betul.
3: Ratu Kediri, sebuah hikayat Nusantara. Ini anjuran Yayasan Warisan Johor hari ni dengan esok di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor lah. Okay. Pada malam ni 8:30 malam. Sempat lah sekarang. Zul dengan Cikgu Muni sempat datang ni sekarang malam-malam.
1: Sempat.
3: Sempat. Ini antaranya lah, satu je Johor.
2: Wah, sebenarnya kalau Melaka ni ada juga program yang tahun ni, hari ni.
3: Apa dia?
1: Ada apa tu di Melaka?
2: Kita pun sudah maklum sekarang dekat Melaka ada Kongres Nasional PKR 2026. Tirai dibuka di MITC ya. Jadi kita jangan nak maklumkan lah untuk orang-orang ataupun rakan-rakan luar kita. Pelancong-pelancong datang ke Melaka minggu ni di MITC agak sibuk sedikit. Ada banyak program termasuk juga dengan program Carnival Mini KPDN peringkat negeri Melaka yang turut berlangsung di MITC selama 3 hari juga. Di tempat yang sama ada dua program. Ya, jadi memang agak sesak sikit di kawasan MITC hari ni selama 3 hari tau. Jadi kalau nak turun Melaka hujung minggu ni, kena banyakkan bersabarlah Boleh gunakan laluan. Ya, gunakan laluan alternatif yang lain lah
3: Sama je, banyak sabar.
2: Tak sabar. Kat Melaka memang gitu ya.
1: Okey, kalau di negeri pula baru jumpalah. Ini pun kita ada programnya. Hari ini berlangsung Carnival Sinergi 3 Dimensi SK Complex KLIA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bermula 8 pagi tadi dengan flag off peserta Kayuhan Amal dan Gotoroyong bertolak ke Mahat Tahfiz Sahabat Insani. Kita tengok ada macam-macam pertandingan, antaranya Liga Penalti Sinergi, ada juga pameran dara ruai, antaranya ada pameran kesihatan, pameran agensi kerajaan ada, pameran perbankan pun ada. Kalau Mega Carnival ada, yang ni menarik ni, yang ni Zul suka.
2: Apa tu?
1: Rumah hantu ada. Ada tidur
3: seronok.
1: Ada ada super dupa ni, anak-anak suka ni. Ada racing.
2: Semirah pun suka.
1: Itu malah nak cakap lah ya. Sekali naik tu melambung semua budak-budak. Okay. Ada jualan rahmah. Ini pun menarik. Dan juga gerai jualan Seindah Sinergi. Ada nyanyian karaoke. Itu antara aktiviti untuk hari Sabtu. Dia sampai hari esok sebenarnya. Esok pun ada lagi pertandingan-pertandingan dan pameran yang sama.
3: Kalau kita tengok memang setiap negeri ada programnya masing-masing.
2: Betul.
3: Okey, bercakap mengenai hujung minggu, kadang-kadang biasalah ada yang nak keluar luangkan masa bersama dengan keluarga. Tapi ada satu seperkara yang kita lupa kadang-kadang ada juga seseorang, setengah orang ni lah kan. Contohnya kita bagi contoh, tak kisah baik kaum lelaki, kaum wanita kan. Kadang-kadang dia suka keluar seorang-seorang tau, nak pergi healing. Tapi baru-baru ni kan, kadang-kadang kita tengok adalah video-video yang tular dekat tracks ke apa. Bila kita nak masuk kenderaan, kadang-kadang kita risaulah ada orang ketuk-ketuk tingkap lah
2: bahaya lah
3: Jadi anda ni ke mana-mana anda nak pergi, sebenarnya perkara ini perkara yang baik juga. Keluar dengan keluarga ke ataupun seorang-seorang, anda masuk kenderaan, cepat-cepat terus kunci je lah pintu, risau
2: terus kunci
1: Terima kasih Cik Merah. Kadang-kadang kita lupa, sibuk nak hidupkan enjin dulu.
3: Nak aircon dulu, tenang-tenang kan.
1: Itulah.
3: Tapi saya baru-baru ni ada je saya pergi isi minyak semalam sebenarnya. sebenarnya. Saya pergi isi minyak.
1: Kenapa tu?
3: Kita kan sekarang kalau isi minyak, kita nak menggunakan aplikasi saja.
2: Betul.
3: Jadi kita pun nak nomen telefon, nak tekan-tekan lah. Tiba orang tu ketuk tingkap kita ni. Risaulah dah banyak-banyak kes kan. Cakap. Apa ni ketuk-ketuk tingkap ni kan. Okay. Jadi kita pandang, kita angguk kepala. Apa? Cakap yang tu kan. Dia minta suruh turun tingkap kan. Akak turun tingkap suku je. Ya, kenapa? Akak, ini akak kena ambil pam lain lah. Saya dah terisi kat pam akak lah. Dia dah terisi nombor pam tu. Dia ambil dekat pam stesen minyak. Yang pam saya. Kita pam 9. Kita baru nak klik nombor 9. Dia dah ambil nombor 9. Dia pergi pam nombor 1. Tu saya cakap, bang, lain kali kau nak datang cuba senyum elok sikit, bang. Saya terkejut saya. Alih kereta. Nampak?
1: Tapi baguslah Cik Merah buka sikit aja. Kalau kita ni yang terlalu ramah ni, kadang-kadang tekan tu cerit sampai ke bawah.
2: Bahaya ni Zu, ni bahaya ni. Tapi sebabnya langkah berjaga-jaga Cik Merah kan.
3: Sedikit je lah pagi ni murah santai.
2: Ya, ni peringatan kita bersama lah. Terima kasih Cik Merah.
3: Sama.
2: Satu peringatan yang baik untuk kita yang memandu, yang kadang-kadang terlupa.
3: Betul.
2: Dan mesra buat kata Zu tadi.
3: Jadi kadang-kadang 8.50 minit pagi.
1: Kita nak dulu ke?
3: Betul.
1: Jomlah kita layan bersembahan Mazdo selepas ini. Dengan lagunya Bunga. Sebab lepas ni kita nak kongsi berita.
2: Baik.
1: Jom. Semuanya dalam.
3: Yo. Berhiruk. Bergegar.

0: Duk dong apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dong apa? Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dong apa? Hiro bergegau, eh.
3: Baiklah, 8.55 minit pagi. Kita terleka pula tengok ramai yang komen. Selamat pagi, Cikgu Murni.
4: Ya.
3: Cik Mira Zu.
4: Selamat pagi.
3: TikTok.
4: Halo.
5: Lambai.
3: Ya. Ayah geng Cik Merah pagi ni dah sarapan nasi lemak. Tapi ayam lah, Cik Gayah kita.
4: Sama. Kak Wadia pun kata ini makan nasi lemak.
3: Nasi lemak.
4: Oi, jangan. Saya macam tak tahu kenapa saya ada kat sini. Saya rasa saya terlebih santan sekarang. Macam mana sila. Saya okey je kat sini.
3: Tu gaya terlebih santan gitu.
5: Ni sini selemak tu sedap tu. Sebab dia punya lemak santan tu.
3: Santan kan? Yang terlebih santan ni biasanya sedap.
5: Betul. Jealous kita kat sini.
4: Dia ni air tangan akak kita ni. Dia campak-campak semua jadi tau. Saya campak-campak tengok telefon. Betul ke berapa sukatan ni? Berapa sudu?
5: Ni betul satu dua sudu.
3: Itu kan sama lah kita tu.
5: Jadi yang penting jadi ke tak?
4: Untuk diri sendiri, alhamdulillah semua okey.
5: Alhamdulillah. Okay.
4: Kita kalau nak jamu orang je, kita macam gigit jari sikit, takut.
5: Sama lah kita, Wak. Sama, Wak. Sama, Zudi. Siapa rumah sah ni? Tengok
3: power jugalah. Kita power jugalah. Tunjuk-tunjuk.
5: Okay lah. Zudi power tunjuk. Kita orang power makan.
4: Tak apa. Paling penting kelihatan mak-mak zaman sekarang ni. Walaupun mereka ni mungkinlah kita tak segigi mak-mak dulu buat kuih apa semua kan. Kita gigi menyokong peniaga tempatan.
5: Ya.
3: Betul. Itu pun satu usaha yang baik.
4: Ya. COD. Hantar sana sini. Yang penting balik rumah jangan risau, makanan ada. Siap.
5: Pasti. Yang penting settle kan. Kalau tak ada pembeli, macam nak menjual betul tak?
4: Yalah. Inilah guna kami.
3: Pandai ya.
5: Ni semua ayat sama kan diri ni. Tahu kata. Baik. Waktu ni kita nak kongsi apa ni? Kita ada berita ke?
4: Betul, berita lah.
3: Kita nak kongsikan berita.
5: Dah kisah.
3: Siapa nak mula dulu?
5: Merah suka.
4: Saya berita memang saya suka. Sementara nafas saya masih cukup lagi, saya boleh teruskan dahulu.
3: Silakan Cik Merah.
4: Okey, baik. Kita nak kongsikan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal mewujudkan pusat kurungan haiwan dengan objektif menangkap anjing liar seterusnya menangani isu berkenaan secara sistematik. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pusat itu juga memastikan setiap anjing liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan serta penjagaan sewajarnya. Dan seterusnya, ini mengenai projek residensi Bangsa Johor di mana sebanyak 242 unit kediaman disediakan pada harga RM100,000 dan RM150,000 seunit menerusi projek residensi Bangsa Johor di Mukim Sri Menanti Mua. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata projek berkenaan dibangunkan di atas tanah seluas 23.10 ekar dan diselaraskan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Projek itu merupakan antara usaha kerajaan negeri merealisasikan sasaran penyediaan 100,000 unit rumah mampu milik Johor menjelang 2030. Dan satu lagi yang terakhir, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyerahkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi membantu kos rawatan pesakit khususnya dari Johor. MAIJ maklumkan sumbangan bagi memperkukuh kerjasama dalam bantu pesakit yang memerlukan. Berdasarkan rekod PPUM, seramai 17,403 pesakit dari Johor mendapatkan rawatan pada 2024 diikuti 16,949 pada 2025. Bagi tempoh Januari hingga 10 Ogos ini, seramai 10,812 pesakit dari Johor telah mendapatkan rawatan di PPUM. Sekian. Yang sahih.
5: Wah.
4: Di Johor.
5: Oh, baik, terima kasih Cik Merah. Jadi melangkah ke Melaka dulu ke Zul?
4: Sila.
3: Boleh, boleh. Okay. Silakan.
5: Okay. Melangkah ke Melaka sebelum kita ke Negeri Sembilan. Seperti biasa, tiga berita oleh unit berita awas masa RTM Melaka. Cubaan menyeludup bahan kimia bernilai RM4.9 juta dipercayai prekursor pemprosesan dadah melalui perairan Melaka gagal. Ia hasil tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Melaka dan Negeri Sembilan dikongsikan oleh pengarahnya Kapten Maritim Tim Salihuddin Zakaria. Penemuan bahan terlarang itu hasil pemeriksaan pasukan rondaan rutin di pesisir pantai Klebang kira-kira pukul 9.06 malam. 6 kotak dibalut plastik

0: kan aspek keselamatan terus terpelihara. Dan berita terakhir, ya. 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Penerangan Japen Melaka, Tuan Mazli Hamdan. Kempen itu merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi yang dilaksanakan serentak di seluruh negara, yang mana kempen ini melibatkan Premier Perniagaan, pejabat awam dan swasta, sekolah, rumah ibadah, pusat beli belah serta lokasi tumpuan awam. Menurutnya, ia juga akan dimenangkan dengan pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara dalam kalangan orang Melaka. Itu dia tiga berita di negeri Melaka. Okey, selesai.
1: Kalau di Negeri Sembilan pun, ya. Terima kasih Cik Merah dan juga Cikgu Murni. Baik. Kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan berkenaan pemeliharaan kawasan langit gelap perlu terus diberi perhatian susulan peningkatan pembangunan dan pencahayaan yang boleh menjejaskan kualiti cerapan fenomena astronomi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, langkah itu penting memandangkan Malaysia mempunyai potensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam bidang astronomi. Beliau menjelaskan kedudukan negara yang berada di garisan khatulistiwa selain mempunyai beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan cerapan memberi nilai tambah kepada negara untuk diketengahkan sebagai antara destinasi astronomi. Antara kawasan yang dilihat berpotensi termasuk kawasan pedalaman hutan seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan beberapa lokasi di Pantai Timur. Berita seterusnya kita nak kongsikan juga berkenaan Negeri Sembilan telah menerima lebih 54.96 juta ringgit melalui Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation EFT bagi tempoh 2019 hingga 2026. Apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, ia bagi membantu kerajaan negeri melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan serta biodiversiti. Jelasnya, kerajaan persekutuan komited kekalkan sumber biodiversiti melalui Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2022-2030. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan,
0: ya.
1: Ini berlangsung semalam, himpunan penjawat awam di Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassin, menggariskan tiga teras utama pentadbiran kerajaan negeri baharu, iaitu kestabilan, kemajuan dan kemakmuran sebagai landasan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dilaksanakan secara berkesan. Beliau berkata teras berkenaan menjadi panduan pentadbiran negeri dalam usaha menyelesaikan permasalahan rakyat, mempercepatkan urusan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tambahnya, kemajuan negeri bukan sahaja diukur melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui penciptaan peluang, tarikan pelaburan berkualiti dan pembangunan yang seimbang supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan untuk minggu ini.
0: Ya, terima kasih Zu untuk beritanya. Itulah kan, bila dengar apa ni, memang dapat dengar ketiga-tiga berita dari ketiga-tiga stesen. Itulah menarik ni dengan apa ni kan.
2: Macam-macam benda yang anda boleh tahu. Yeah. Sebab itulah kena ikuti kami. Kami ni seminggu sekali je.
0: Ya. Yeah.
2: Seminggu sekali dia datang lagi kan.
0: Ya. Yeah. Tak dengar rindu pula.
2: Jam setengah je. Jadi kena dengar lah. Nanti anda dah tahu dah cerita. Saya dah tahu dah Zon Selatan. Saya memang geng-geng Zon Selatan.
0: Terima kasih. Baik, kita kejap lagi akan ada laporan khas dari Melaka kejap lagi. Tapi kita nak berhibur dulu kan.
1: Betul.
0: Lagu apa ni?
1: Jom. Kita dengarkan lagu. Ini macam ditujukan untuk kita lah.
2: Ajalah. Tapi awak tahu tak yang yelah, penerbit kita sekarang lagu dia bukan main rancang-rancang, semangat-semangat. Sebenarnya galau. Dia okey dah. Gembira.
0: Selalu macam cinta-cinta sangat kan.
1: Dia nampak dia macam gitulah. Macam dah okey kan. Macam lagu kita. Layan bersemangat ni Ismail Izani dengan lagunya Bidadari. Semuanya dalam
0: Yuk dengar
2: Berhiru
0: Bergegau.

0: Yo dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yo dong apa? Giro bergegawe.
1: Ya, 9.09 minit pagi. Masih lagi bertemankan Yo dong apa sekarang ini. Untuk anda semua yang tengah dengarkan sambil memandu kan. Mana saja hala tujuhnya tu hari ni, hari Sabtu. Hari ya. Hari.
2: Selamat berjalan-jalan.
1: Berjalan-jalan. Dia punya nada tu lain.
2: Sekali lagi Cik Merah. Selamat berjalan-jalan.
1: Tadi dia ada sengau sikit lagi tu.
2: Kita bila dia minta dua kali tu, kita macam hilang sengau. Macam risau pula. Risau diperhatikan. Macam tu.
3: Tak apa. Menghiburkan di pagi hari.
2: Tak apa. Tapi itulah, cepat je masa berjalan. Tahu-tahu kita dah masuk kira macam jam kedua lah untuk rancangan ni kan.
3: Betul.
2: Saya harap waktu ni semua yang dah bangun pagi tu dah bersihkan diri, dah selesai bersarapan. Jangan biarkan perut anda lambat-lambat sangat terisi lah. Ada juga kata Cik Merah, done breeze walk.
1: Seronok. Pagi-pagi kan ada yang dah muat naik status dekat rumah hijau tu. Dah pergi breeze walk dengan family. Seronoknya.
3: Kan? Biasa lepas breeze walk kita makan lah kan.
1: Ya, biasanya roti canai
3: kan, kena makan sikit kan lah perut kan. Kena
2: roti sarang lah.
3: Paling tidak tapi kalau Cik Merah dengan Zul, biasa kalau kita kerja pagi kan, petang pergi senaman ke, pergi jalan ke, atau rehat dekat rumah je. Macam Cik Merah dengan Zul selalunya. Okay, lah
2: saya bagi Zul dulu. Sebab Zul dia macam pegang dagu dia tu.
1: Macam tu Zul. Saya ikut mood kadang-kadang. Kadang-kadang kita cukup dah senaman, bawa barang banyak-banyak daripada pejabat masuk dalam kereta.
3: Itu kes senaman ke tu? Faham-faham.
1: Senaman.
3: Faham betul-betul.
2: Kan? Macam kita kalau saya pula petang-petang senaman saya, biasalah kita ada package. Kita package berdua. Ada dua. Jadi petang-petang gini kita bawa package kita pergi taman lah. Kita yang tengok dorang main-mainnya. Kita duduk je. Saya tengok orang bersenam. Saya juga beri semangat. Teruskan kak. Sikit lagi kak. Kenapa tu je? Abang okey ma eh? Abang apa-apa pakai helm ma eh? Apa-apa saya boleh call ni apa eh? Saya memang macam tu je. Mampu melihat. Mana kawan-kawan saya? Sebentar saya cuba dapatkan rakan-rakan kita. Mana DJ Zoo dengan DJ Cikgu ni? Amboi, dia pandai tau. Time-time macam ni terus kawan-kawan kita ni, dia hilangkan diri. Okey, tapi tak apa. Untuk anda.
1: Ramai Cik Merah juga.
3: Ada muncul lah Cik Merah.
2: Cik Merah. Saya tergelam. Ya Allah, apa yang berlaku?
3: Cik Merah pergi bersenam ke tadi?
2: Siapa yang tak mandi pagi ni? Ya Allah.
1: Baru tanya bersenam ke tidak petang-petang, dah hilang.
2: Okay. Soalannya saya berhenti kat mana tadi?
1: Dia cari sokongan.
3: Bagi sokongan dari
2: petang-petang. Saya bagi sokongan anak kakak kita. Cik abang kita, saya cakap, bang, kalau semput apa-apa beritahu saya boleh call ambulans. Korang saja je hilang. Korang buat surprise eh. Pagi ni saya dah lama dah tak buat yodong apa ni.
3: Sama lah saya. To hang juga ni.
1: Ya. Kami pun dekat sini. Hampir dah ni tadi. Nak mula breeze walk.
2: Sebelum kita nak breeze walk, objektif kita sekarang ni kita nak kongsikan apa?
3: Sebenarnya waktu ni nak kongsikan kita punya laporan khas kan. Okay. Yalah, kok lah mana tahu Zul dengan Cik Merah cerita nanti petang-petang nak pasang bendera kat rumah ke kan. Dah pasang dah. Dah pasang.
2: Kita bendera dah kat konti.
3: Wajib
1: bendera dah ada. Tinggal nak pasang je.
3: Belum lagi nak pasang.
1: Belum lagi.
3: Okay. Petang kan Cik Azul dah boleh pasang bendera dah ni.
2: Kita yang penting bendera kat konti dengan kereta ada.
3: Betul-betul. Semangat kita lah eh. Okay. Jadi waktu ni untuk laporan khas yang disediakan oleh kita punya penerbit Melaka, DJ Daim Zainuddin kita. Ini berkenaan dengan berkenaan dengan laporan sempena dengan sambut hari kebangsaan dan hari kibar Jalur Gemilang dekat Melaka ni, yang mana wartawan kita Mazura Zulkifli buat pemantauan tau di kampung-kampung sekitar negeri Melaka. Jadi jom kita nak bersama dengan wartawan kita Mazura Zulkifli untuk berkongsi kisah ini.
2: Baik.
4: Bagi sebahagian penduduk, amalan memasang Jalur Gemilang sudah menjadi tradisi setiap kali menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Malah, ia turut menjadi ruang untuk mengajak golongan muda mengenali erti kemerdekaan dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu.
5: Untuk kita saya rasa bangga lah. Dia bangga jadi rakyat Malaysia yang kata orang makmur, aman. Patut kita bangga, kita semua kena bangga. Sebab kita tidak seperti negara-negara lain kan. Itu saya selalu ingat.
4: Sambutan dalam kalangan penduduk juga dilihat sangat menggalakkan apabila lebih banyak kediaman dihiasi dengan jalur gemilang tahun ini. Mereka berharap usaha ini dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat lain untuk turut bersama-sama mengibarkannya.
6: Kita menetap kat sini tahun pertama pun kita dah start mula dah. Sebab ni macam saya, kerajaan kita haruslah menunjukkan sifat patriotik terhadap negara kita lah.
7: So generasi muda adalah generasi yang wajib mematuh dan memasang bendera untuk meneruskan lagi. Yes, ini membentukkan satu tanggungjawab.
4: Mengibarkan jalur gemilang bukan sekadar memeriahkan sambutan bulan kebangsaan, malah ia menjadi antara cara masyarakat menzahirkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Sambutan bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang sepanjang Ogos ini diharap terus menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan kibaran bendera menjadi simbol perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Mazuria Zulkifli, RTM.
3: Itu kiriman laporan daripada Mazura Zulkifli untuk yang dengar hari ini berkenaan dengan kibaran jalur gemilang di negeri Melaka. Semangat kita semua kan yang perlu kita tunjukkan ni. Itulah sekurang-kurangnya satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Satu bendera. Sebab kalau kita tengok dekat sekitar perumahan Zoo pun kan dah adalah pertandingan hias rumah guna jalur gemilang.
3: Seronok. Semangat-semangat kita lah
2: baik. Yang penting jagalah kita punya bendera sebaik-baiknya. Yang mana yang dah rusuh ke apa, kita letak tepi. Kadang kalau kita nampak yang mana jatuh-jatuh tu tukar, jangan kita biarkan.
3: Yang sama juga yang dah berkira-kira itu kan, kan memang ada banyak saya nampak tu yang dia jadi warna jalur merah putih tu kan, dia dah berkira-kira hujung-hujung tu tukarlah.
2: Sama juga kalau macam kita kan, kita nak buat baju ke apa kan, Zoo macam bunyi kan, kalau boleh kita ni nak gambar lambang jalur gemilang kita ni biar betul lah. Berapa banyak jalurnya, warnanya cukup ke tidak, bintangnya kena tengok tu. Jangan separuh macam tu. Jadi kita mengharapkan lah sebenarnya dah tahun yang keberapa dah pun. Ini pun dah 2026. Tak ada lagi situasi yang tersalah-tersalah, tak perasan kan. Sebab tu semua benda ni kita kena ambil maklum, kena cakna, kena tahu.
3: Betul. Banggalah kita menjadi warga negara Malaysia kita.
1: Jadi Ajo,
3: lagu semangat lah. Macam tahu
1: lagu yang meningkatkan semangat cintakan negara. Standing in the Eyes of the World. Persembahan Ratu Rock kita, Ella. Semuanya dalam
3: Yuk Jom
2: Berhero Bergegar.

0: Pagi.
1: Ya, selamat pagi. 9.21 minit pagi sekarang ini.
2: Ya, kejap je masa berlalu. Terima kasih pendengar-pendengar yang sambil dengarkan tiga, kita bertiga berceloteh ni. Tengah lipat baju, ada yang tengah masak.
3: Nak ke pasar.
2: Nak ke pasar. Jaga cucu pun ada. Terima kasih lah, ya.
1: Masih sempat juga tap-tap screen dekat TikTok, kan?
3: Eh, bagus. Sambil-sambil tu tap-tap screen. Bagus.
2: Betul. Terima kasih.
1: Sambil dengar radio, media sosial pun on juga. Yang tu memang love sangat semua macam tu.
2: Ya, itulah tu. Ada yang sambil tu tengok TV satu juga. Jadi TV buka, semua bekeh. Tengok RTM. Terima kasih lah kami ucapkan .
1: Okey. Baiklah. Sekarang ini kan kita sebenarnya kita ada tetamu untuk personality. Okey. Tetapi kita tak dapat bawakan dia ke konti. Di talian saja untuk minggu ini.
2: Baik.
1: Berkenaan dengan Sukma ke-22 tahun 2026 yang berlangsung malam ini. Majlis pembukaan bukaannya yang akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Jadi kita pun nak berkongsi juga personaliti kita bawakan pengurus sukan berbasikal untuk Sukma Negeri Sembilan.
2: Baik.
1: Encik Amirul Anwar Jafri. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Encik Amirul kat mana tu?
4: Sekarang ni apa ni tim basikal Negeri Sembilan berada di kawasan Bagan Lalang.
1: Berlatih lah tu ya.
4: Menjalani latihan fasa akhir ya sebelum nak ke ni acara pertama hari Isnin nanti.
1: Okey. Sebelum tu Cik Amirul boleh dengar tak suara Cikgu Murni dan juga Cik Merah juga?
2: Hai Cik Amirul.
4: Dengar.
1: Okey, cantik.
3: Jelas okay. Apa khabar Cik Amirul?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Kalau kita nak tahu juga Cik Amirul, kongsikan sedikit berkenaan sukan berbasikal di Negeri Sembilan ini, berapa orang atletnya untuk Sukma kali ini? Silakan Cik Amirul.
4: Okey, tahun ni Sukma tahun ni kita menghantar 10 atlet, 9 atlet lelaki dan 1 wanita. Untuk 4 kategori disiplin berbasikal lah. BMX, mountain bike, track dan lebuh raya.
1: Empat kategori
4: Betul, empat kategori.
1: Tapi sebelum empat tu kan spin. Sebelum kita nak sambung kepada atlet-atlet Sukma ni, kita nak tanya, berapa lama dah Encik Amirul ni sebagai pengurus sukan berbasikal ni?
4: Kalau ikutkan ni dah edisi yang ketiga.
1: Edisi ketiga. Kalau tadi bagi tahu sekarang ada dekat Bagan Lalang, tengah orang kata pecutan terakhir lah tu sebelum hari esok dah mula ke ni?
4: Acara basikal kalau ikutkan yang pertama semalam.
1: Semalam.
4: 14 Ogos acara mountain bike. Dan hari ini SEO tapi pasukan Negeri Sembilan tak terlibat. So acara kedua kita akan bermula pada hari Isnin.
2: Baik.
1: Okey, kalau boleh kongsikan Cik Amirul, macam mana persiapan para atlet untuk sukan berbasikal ni? Setiap petang ke, macam mana pagi petang ke, seharian ke? Mungkin boleh kongsikan Cik Amirul.
4: Kalau macam kita punya atlet sekarang ni, kebanyakannya berumur 18 tahun. Dan semuanya belajar di universiti, di kolej. So orang cakap apa, cabaran untuk menjalani latihan harian tu agak susah lah. Nak kumpulkan semua-semua tengah belajar kan. So yang kami dapat betul-betul preparation untuk betul-betul semua dapat kumpul 2 bulan terakhir je.
2: So
4: yang tu je yang boleh kita latihan harian tetap diorang jalankan, cuma tanpa orang cakap apa, berpusat lah. Macam coach bagi program, dia orang menjalani latihan. Sebab kebanyakan atlet kita yang Negeri Sembilan ni semua belajar, tempat belajar semua luar daripada Negeri Sembilan. Dengan kereta merah, jauh-jauh.
1: Kalau dapat dikongsikan Cik Amirul, mungkin pencapaian untuk Temasya Sukma sebelum Selangor ni kan, pencapaiannya tu untuk atlet Negeri Sembilan.
4: Okey, untuk temasya yang pertama yang saya ambil tahun 2002, kita berjaya mendapatkan 2 pingat emas. Dan temasya kedua di Sarawak 2024, kita berjaya mendapatkan 1 pingat emas. Dan sasaran kita lah untuk Sukma kali ni sekurang-kurangnya mendapatkan 1 pingat emas. Dan Alhamdulillah lah, kita dah berjaya dapat 1 pingat emas semalam.
1: Alhamdulillah. Acara apa tu semalam?
4: Semalam acara downhill, turun bukit.
1: Turun bukit.
4: Terima kasih.
1: Jadi kan, kalau kita nak kongsi, kalau berbasikal ni, dari segi peralatan tu, Encik Amirul, apa yang penting untuk pastikan atlet ni dapat beri prestasi yang terbaik?
4: Daripada segi basikal, kita Alhamdulillah kita dapat sokongan yang baik daripada Majuskan Negeri, daripada Persatuan. So, perlengkapan daripada segi peralatan tu, kita dah dapat antara yang terbaik yang Malaysia gunakan. Yang apa orang cakap apa, yang kontinjen negeri lain pakai. So, kita menyemati diorang. So, daripada segi peralatan, walaupun adalah kekurangan sedikit pun kan, tapi masih dalam kategori orang cakap apa, ya, untuk saing tu boleh lah. Tak adalah, tak adalah teruk sangat lah kan.
2: Baik.
1: Okey, kita pun nak tahu juga, ada ke atlet yang apa orang kata betul-betul kita aim lah dia untuk bawa pulang pingat?
4: Okey, ada. Kalau ikutkan atlet semalam lah, Zain Aidin, Zain Aidin Muhammad Faizal. Memang kita menyasarkan dia pingat emas dan Alhamdulillah kita dapat. So kita ada lagi beberapa atlet yang kita sasarkan pingat. Cuma acara dia belum bermula lagi. So kita harapkan akan ada pertambahan emas lah untuk beberapa hari akan datang.
1: Encik Amirul, kalaulah Cik Merah dan juga Cik Gemur ni nak jadi atlet berbasikal, apa perkara pertama yang kami kena buat?
4: Okey, kalau daripada segi apa ni, nak jadi atlet yang orang cakap apa, yang berjaya lah. First sekali, disiplin lah.
2: Disiplin.
4: Daripada segi daripada segi pemakanan, rehat, tidur.
2: Masalah makanan.
4: Memang kena jaga. Makanan memang masalah. Atlet Negeri Sembilan daripada Sukan Berbasikal ni. So kita tak dapat kawal dia sepanjang masa. So sebulan yang terakhir ni betul-betul kita cut dia orang punya pemakanan. Kita buang minyak, lemak. So memang semua makanan dia orang kita makanan yang bergrill, bersteam. Memang totally minyak tu kita cut.
2: Oi, penuh banyak kesabaran tu sebenarnya.
4: Betul. Coach saya pun agak garang lah untuk benda-benda macam ni. Memang dia strict lah.
1: Betul lah tu kan.
4: Memang strict. Zaman sekarang ni dengan social media, phone budak-budak ni kalau pukul 10 malam, pukul 9 malam, apa ni, waktu rehat dia sekurang-kurangnya mesti 8 jam. So inisiatif daripada jurulatih ambil phone, simpan macam-macam lah.
2: Nak bagi tidur.
4: Nak bagi tidur je. Macam-macam.
2: Susah ni.
1: Pengurus dan jurulatih pun jaga makan jugalah ya.
2: Sama-sama.
1: Okey, baik. Encik Amirul, mungkin harapan sebagai pengurus dan juga ada mesej ke kepada penyokong Negeri Sembilan untuk Sukan Berbasikal khususnya?
4: Okey, harapan saya supaya apa ni orang cakap apa? Dapat tambah lagi pingat untuk Negeri Sembilan. Dan saya harap apa ni, ramai-ramailah datang ke Velodrome Nasional Nilai untuk beri sokongan kepada atlet kita pada 22 dan 23 Ogos nanti.
1: Ya, 22 dan 23 Ogos ya. Okey, baik. Terima kasih Encik Amirul Anwar Jafri selaku pengurus Sukan Berbasikal Sukma Negeri Sembilan sudi berkongsikan berkenaan Sukan Berbasikal untuk Sukma kali ini. Semoga memperoleh banyak lagi pingat lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Amirul.
4: Doakanlah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Assalamualaikum. Bye.
1: Itu dia pecutan terakhir.
2: Rupanya itu cerita kan, dia atlet kan, bukan mudah dia boleh basikal ni kan.
3: Ya, sebab disiplin, ketahanan, fokus, kesungguhan, sebab kita nak menjalin latihan tu kan. Mental tu kena kuat tau.
2: Dengan pengurus-pengurus sekali pun kerja makan.
3: Bagus, Azri, betul eh.
1: Tapi nak dijadikan cerita lah kan. Bila cerita pasal sukan, kita nak cerita.
3: Kenapa?
1: Dulu Zoo atau sekolah pun wakil jugalah untuk sukan bola jaring. Jadi kita tahu jugalah untuk
3: awak ni jadi boleh lah.
1: Untuk hidup atlet ni kan, kehidupan dia kalau dah jalani latihan memang macam gitu.
2: Betul.
1: Memang tak boleh tahan air batu tau sebenarnya. Yelah penat-penat kita latihan kan, dahaga semua. Itu yang paling susah nak tahan sebenarnya. Tapi malam-malam tu kadang-kadang curi minum air dekat dalam mesin tu. Air sejuk. Telefon memang kena kutip. Sebabnya yelah macam pengurus bagi tahu tadi kan, kita ni memang leka. Kadang-kadang sudah-sudah pukul 1 pagi, sudah-sudah pukul 2 pagi, besok nak latihan. Jadi baguslah sebenarnya apa yang jurulatih tu buat untuk atlet-atlet berbasikal tadi tu.
3: Sebab itu dalam sejarah hidup saya kan, apabila melibatkan sukan-sukan, saya memang saya bahagian penyokong. Saya memang bahagian yang menyorak-menyorak dan sebagainya.
2: Pom-pom girl ke ni?
3: Saya akan melontarkan suara, ayo terus,
2: ayo.
1: Sebenarnya dalam sukan Cik Merah yang kita perlukan sebenarnya.
2: Tapi
1: semangat
2: macam ni pun Cik Merah kan jaga suara juga dia dulu kan, nak bagi suara tu ada.
3: Itulah
2: nak melontarkan suara,
3: nak melontarkan suara bukan senang. Saya pun nak menjaga suara, nak jadi sebagai penyokong ni kena pantang air juga.
2: Betul.
1: Kena pantang juga.
3: Tapi itulah berbaliknya pada perbincangan kita untuk personality minggu ni kan. Jadi kita doakanlah pasukan berbasikal Negeri Sembilan ni dapat berikan aksi terbaik, capai sasaran, bawa pulang kejayaan untuk Negeri Sembilan. Ayo.
1: Begitu juga dengan semua atlet lah yang menyertai Sukma edisi ke-22 ini. Untuk semua sukan lah, macam-macam. Kalau kita tengok sukannya kan, ada bola keranjangnya, ada apa lagi, hokinya, macam-macam. Rugby lagi. Jadi kita doakanlah semua, semoga dapatlah buat yang terbaik.
2: InsyaAllah kita doakan bersama. Jadi jangan lupa kami pun dekat semua stesen radio akan kongsikan dari semasa ke semasa lah pungutan pingat dari setiap negeri kan. InsyaAllah kena dengarkan kita lah.
3: Dengarkan kami. Saya rasa kita semua Zon Selatan ni bersiaran 14 jam sehari. Boleh dengar setiap stesen 6 pagi sampai 12 tengah malam. Betul tak?
2: Betul
1: tu. Baik, selepas ini Johan nak bawa kita jalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
1: Okey, kejap lagi kita dengar jalan-jalan tu eh. Jom kita layan persembahan Faizal Tahir featuring Amira Osman lepas ni. Alah Bisa. Semuanya dalam.
2: Yo.
1: Hero. Hero. Bagus.

0: Yuk dong abet. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya ladan ya ladan ya ladan.
0: Yuk dong abet. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dong abet. Hiro bergegar.
3: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang berada di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, di seluruh Malaysia yang dengarkan kami menerusi RTM Amklik. Ayuh, yeah. Apa sekarang ini?
4: Di Indonesia ada.
3: Berapa minit je lagi?
4: Berapa minit je. Sekarang 20 minit je lah.
5: Sebab yang dengar kita ni kan, dekat Indonesia boleh dengar.
3: Terima kasih. Ya, makasih banget.
5: Yang selalunya kawan-kawan kita ni yang di Indonesia, Kak, minta lagu, request lagunya, Kak. Sabar.
3: Sabar dulu.
5: Nanti mentang dulu. Jaki
4: ini saya semua macam zaman-zaman sinetron ni.
3: Okay. Kita ni boleh berbahasa Indonesia sebab sinetron.
4: Sinetron betul. Dulu-dulu kan. Selalu tengoklah saya dululah zaman sekolah kan. Zaman apa cerita? Wang Putih Omega. Sama je lah cerita tu.
5: Kamu. Keluar pula dah.
4: Betul lah cerita ada kat sini lah.
5: Jangan sampai saya take tudung.
3: Jangan.
4: Jangan.
5: Kita nak bawa pergi jalan-jalan tau.
4: Ya, nak pergi mana ni, Encik Merah?
5: Cakap pasal jalan-jalan ni, Johor ada 10 daerah kan. Untuk kali ni, penerbit kita nak bawa pergi satu daerah. Daerah ni pun saya rasa macam berdekatan lah dengan Melaka. Negeri Sembilan boleh singgah agak naik-naik atas kan. Ni kawasan Tangkak. Jadi jom sama-sama kita dengarkan bahan yang telah disediakan oleh penerbit kita, DJ Isham.
6: Hai, untuk YDB minggu ini kita nak kongsikan tempat pelancongan, iaitu ke daerah Tangkak. Tangkak mula diterokai pada abad ke-19 oleh orang dari Pagar Ruyung yang mula membuka Cohong. Kedudukan Cohong di negeri Melaka adalah perkampungan yang hampir dengan Tangkak, telah diterokai pada abad ke-18. Kumpulan yang membuka Tangkak telah menyusuri sebuah anak sungai di hulu Sungai Kesang mudik ke hulu menuju ke arah Gunung Ledang. Di tebing sebelah kiri sungai terdapat sebuah bukit. Mereka meredah hutan berpaya menuju ke bukit tersebut dengan merangkak melalui akar-akar dan rotan yang menjalar di hutan berpaya. Setelah perkampungan berjaya dibuka, mereka sering berulak-alik ke tempat asalnya, Cohong. Dan apabila diajukan pertanyaan, "Engkau duduk tang mana?" maka dijawabnya, "Aku duduk tempat tang merangkak sana." Oleh kerana sering disebut perkataan tempat merangkak atau tang merangkak, maka akhirnya diringkaskan menjadi sebutan Tangkak. Pada tahun 1901, Kerajaan Johor mewujudkan sistem pentadbiran moden apabila pusat pentadbiran di Cohong dipindahkan ke Bandar Tangkak. Taraf daerah diberikan dan pentadbirannya bergelar pegawai daerah. Ketika itu, negeri Johor mempunyai sistem pesuruh jaya kerajaan yang mengetuai pentadbiran daerah yang besar, dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah yang kecil. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, sistem pentadbiran daerah telah diubah. Jawatan pesuruh jaya kerajaan telah dihapuskan dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah besar, manakala penolong pegawai daerah mentadbir daerah kecil. Tangkak merupakan daerah kecil pada ketika itu. Banyak sebenarnya tempat menarik di daerah Tangkak, antaranya Taman Awam tepian Sungai Muar, Tanjung Agas Tangkak, telah dibuka kepada umum pada 16 September 2020. Menariknya, taman ini dihias cantik dengan lampu-lampu di sekitarnya, tumbuhan serta binaan arca ikonik seperti pintu gerbang, pentas, dataran, jeti, jambatan, gelanggang terbuka, laman permainan kanak-kanak serta alatan senaman dewasa. Ianya terletak bersebelahan Sungai Muar, mewujudkan suasana malam siang yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Dan seterusnya, Taman Bunga Raya Tangkak. Taman Bunga Raya terletak di Bandar Tangkak bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak. Pelbagai kemudahan rekreasi aktif dan pasif yang telah disediakan di sini untuk kemudahan orang awam beriadah. Dan seterusnya, Laman Ledang Tangkak. Laman Ledang terletak di Bandar Tangkak yang bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak dan Taman Bunga Raya. Laman Ledang ini menjadi mercu tanda bagi daerah Ledang, di mana Bandar Tangkak merupakan ibu kepada daerah Ledang. Dan satu lagi lokasi menarik di daerah Tangkak ialah Gunung Ledang. Taman Negara Johor Gunung Ledang ditubuhkan pada 2005 untuk melindungi gunung istimewa dan memelihara seluruh tumbuhan unik dan binatang yang bermastauti di sini. Kawasan perlindungannya yang berkeluasan 8,611.9 hektar ini merangkumi keseluruhan ledang yang mempunyai ciri hutan hujan tropika yang luas dan berfungsi sebagai kawasan tadahan air kritikal untuk negeri Johor dan Melaka. Gunung Ledang juga menyimpan pelbagai kisah legenda. Kebanyakan legenda mengisahkan seorang putri misteri, Putri Gunung Ledang. Dalam versi penceritaan sejarah Melayu, menceritakan bahawa Putri Gunung Ledang telah menetapkan 7 tuntutan yang mustahil kepada Sultan Melaka jika beliau mahu mengahwininya. Gunung ini juga digelar dengan pelbagai nama. Pada abad ke-14, seorang pelayar Selat Melaka berbangsa Cina telah menggelar gunung ini sebagai Kim Sua, bermaksud Gunung Emas dalam bahasa Hokkien. Gelaran ini diberi kerana dikatakan terdapat kewujudan emas di gunung ini. Seorang ahli kartografi British yang menggelar gunung ini sebagai Gunung Ophir diambil dari nama lombong Ophir yang membekalkan hazanah kepada Raja Solomon yang hilang. Nama Gunung Ledang mungkin juga sudah diciptakan semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit lagi. Ianya dikaitkan dengan bahasa Jawa lama, Ledang, yang bermaksud sebagai tinggi, jauh atau menonjol. Hari ini, Gunung Ledang merupakan salah satu destinasi pendakian gunung yang popular di negara ini, iaitu antara 15,000 hingga 20,000 pelawat terlibat dalam pendakian gunung berketinggian 1,276 meter setiap tahun. Pendakian ke puncak gunung mengambil masa setengah hari. Ini bukanlah satu pendakian yang mudah. Mereka yang berjaya mendaki puncak gunung akan mendapat ganjaran keindahan pandangan 360 darjah yang menakjubkan dari dataran sekitarnya jika cuaca membenarkan. Jadi itu sahaja perkongsian untuk minggu ini dalam pelancongan dari Johor FM ke daerah Tangkak.
5: Ya, itulah dia. Pelancongan jalan-jalan.
3: Kita jalan-jalan satu Tangkak.
4: Baru kita tahu datang mana Tangkak tu. Baru tahulah.
5: Sebab tu Tangkak ni dengan Muar kan dekat je dengan Melaka apa semua kan.
4: Ya, betul.
5: Boleh lah datang jalan-jalan kat situ. Nak pergi berkilah ke aktiviti apa tadi, ada tambah permainan lah apa semua. Semua yang ada dah diterangkan tadi.
4: Dulu-dulu kalau kalau pergi Tangkak selalu saya dengar orang kata, betul, nak cari kerepek. Kepek-kepek yang sedap tu, kepek tempe. Selalu kawan saya dia pergi tolong belikan kat Tangkak lah. Sampai ke Tangkak cik kepek tau.
3: Itulah tu. Saya bila awak sebut kan boleh jalan-jalan ke Tangkak tadi, saya terus wish. Kalau dah ada konti ni ambil masa 1 jam 9 nampak minit. Taklah jauh mana.
5: Jauh mana tau.
4: 1 jam lebih je, dekat je kan.
3: Boleh cari kepek cikgu Murni.
5: Sama je, berapa puluh minit je saya silap dah boleh sampai dah.
4: Sebab kan Zudah ni saya pun nak juga. Saya pun wish juga. Saya kalau kita ni 1 jam berapa?
3: 1 jam 9 minit macam tu.
4: Saya untuk road yang paling dekat 40 minit je.
3: Lagi dekat.
4: Dekat sangat. Sekejap saya pergi kejap ya.
5: Cuba tanya saya.
4: Cik Mega, Cik Mega, Cik Mega.
3: Kalau dari konti tu
5: macam 2 jam.
4: Memang lagi jauh kan? Ya, betul. Sebab sebab sana lagi jauh kan.
5: Saya rasa macam 2 jam. Sebab macam sama je, lebih kurang macam kita nak turun ke ya, nak turun ke Melaka kan. Lebih jauh tu lebih kurang. Ataupun 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Ya,
4: kami berdua lagi dekat lah sebenarnya.
5: Kita Johor besar lah.
4: Betul lah.
5: Jadi saya kalau lah kan, macam saya asal KL. Bila saya nak pergi dekat Johor kan, saya lalu Sembahan Negeri Sembilan. Okey. Lalu Melaka. Okey. Sempadan Johor. Okey. Tak sampai lagi. Dia besar, dia jauh sikit. Sebab saya pula hujung kan kita, bandar kita kat sini. Jadi kita nak ke tempat macam setengah dah kawasan tu, memang makan masa sikit lah. Tapi pergilah. Macam DJ Zul dah pernah pergi ke belum? Dah gagap dah.
3: Tangkap. Tangkap belum.
5: Tangkap belum. Itulah kita nak kena pergi ni. Okeylah. Jom. Saya punya gagap ni berjangkit. Jom kita nak berhibur seketika.
4: Jomlah kita berhibur dulu eh.
5: Kita mimpi dah ni.
3: Kita dah mimpi dah ya. Lepas ni kita bacakan ucapan satu persatu insya-Allah ya kalau sempat. Jom persembahan K-Click dengan lagunya Mimpi. Mimpi. Semuanya dalam.
5: Yo jom.
3: Bergegar.

0: Raksa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak ku

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, baiklah, kita sudah berada di penghujung untuk Sema Yuk Dong Aba edisi hari ini, 15 Ogos.
2: Kejap je masa berlalu kan. Jadi mungkin di hujung-hujung ni, macam mana ada kisah, ada dapat apa, manggil ke, ataupun kita nak baca ucapan ke, macam mana tu?
1: Kita nak bacakan ucapan lah ya.
2: Betul. Kita nak baca-bacakan ucapan. Okey, kali ni Johor nak sebut sebab apa tadi kan. Rakan kita ni, dia hantar kiriman dekat inilah rumah-rumah ini lah. Lepas tu dia join dekat TikTok kita. Lepas tu dia kata, Cik Mira, tolong baca ucapan saya ni. Okey, saya baca sekarang. Syuk. Dia kata, dalam perjalanan ke Pandan Indah, sekarang dekat Somban. Betul ke? Frekuensi 92.6. Betul ke?
1: Betul.
2: Nasib baik sebab dia ada gambar kita kita chat kan. Jadi nak buat ucapan selamat pagi lah yang mengenal diri ini untuk rakan-rakan DJ selamat berkonti. Ha ha ha. Gelak kau ya. Dia gelak kan
1: jalan.
2: Awak ni janganlah ha ha ha kan kita tau. Kita ha ha sendawa nanti. Okey. Ada lagi. Sana. Siapa ada lagi?
1: Yang lain. Siapa ada?
3: Siapa lagi tu?
2: Ada lagi tu. Kita ada Kak As. Kak As. Kak As. Belitung. Selamat jadi pada cucunya Muhammad Adam Arif. Di TikTok kami adalah Abang Majid, ada Wawa, ada Rosnawati. Ramailah. Okey, Wawa pula.
4: Okey. Dah saya cakap Johor.
2: Adalah tu. Yang lain sama karang.
4: Saya singgah-singgah kejap lah Ini yang hantar dekat nombor kita dululah. Sebabnya awal hantar ni tentunya Kak Jaimah. Kita menyapa semua rakan pendengar Yuk Dong Aba. Ya, seperti biasa, Kak Jaimah sampaikan ucapan hujung minggu untuk Cik Bera, untuk Zu, untuk Murni. Dan seperti biasa, Kak Jaimah akan kata love you all.
1: Love you
4: tu Kak Jaimah. Jom kita ada kiriman daripada Kak Kiah, kita orang Ikroh Melaka ni. Dia menyapa semula rakan pendengar Yuk Dong Aba. Katanya pagi-pagi hari ni dia tengah nyapu laman sambil dengar Dong Aba. Terima kasih lah Kak Kiah. Kita ada siapa ni, Syafiq. Katanya ni pagi-pagi kenapa Melaka jam ni? Dia nak keluar, nak pergi. Dia nak pergi Segamat. Dia kata nak pergi Segamat.
1: Pagi-pagi lagi.
4: Ya, dengar celoteh 3 DJ dekat Yuk Dong Aba. Terima kasih Syafiq.
2: Moga sampai.
4: Sabarlah Awak tak jauh pun Segamat tu. Dekat je kan Melaka dengan Segamat ni. Dekat je terima kasih juga Nadia, orang Bukit Baru, menyapa semua ketiga-tiga pendengar, tiga-tiga DJ dengan apa, dan semua pendengar-pendengar dengan apa. Kan, tengah makan nasi lemak ayam katanya.
1: Sedap.
4: Ni geng Cik Merah lah ni makan nasi lemak hari ni. Untung ada geng Cik Merah.
2: Ramailah geng saya pagi ni, semua nasi lemak lah.
4: Semua nasi lemak santan hari ni
1: Baik.
4: Negeri. Negeri.
1: Okey, kalau di negeri kita nak menyapa. Di sini ada kiriman pantun dari Mitra 7. Kuat berlari itik angsa. Berlari kuat dengan segera. Bendera berkibar di angkasa. Lambang kebesaran untuk negara. Gitu. Dari Mitra 7.
4: Terima kasih.
1: Mitra 7 ni hari-hari hantar pantun.
4: Bintang 7.
1: Mitra 7. Ya, kita ada juga Abu Abdul Majid, Abu Naim, Sarang Buaya Muara. Assalamualaikum. Salam YDB kepada DJ Zu, Cik Gemurni dan juga Cik Merah. Salam mesra kepada semua sahabat katanya. Kepada semua pendengar. Dekat kalau di TikTok kita nak menyapa juga ramai kat sini yang bantu kita tap-tap screen. Ada yang duduk diam aja tak komen apa-apa tapi dia tap-tap screen.
2: Dia menonton je.
4: Ramai dekat TikTok kita ni kan. Yang seronoknya kan kat TikTok ni. Kejap, saya nak tengok Zul, saya nak tengok Cik Merah macam tu. Itu yang seronoknya.
2: Saya, kan? Sebab tu kadang-kadang ucapan pendengar ni saya percaya dah. Ni takpelah, tak payahlah sebut. Sekejap lagi kau-kau sebut, nampak?
1: Ada sebut.
4: Sebab kita ni kan zon selatan. Pendengar-pendengar kita kadang-kadang di Johor, kadang-kadang di Sembilan, kadang kat Melaka. Dan kami hargai semua pendengar-pendengar kita ni. Terima kasih sangat-sangat.
2: Cuma ada satu sikit sebelum kita berpisah kan.
4: Apa
2: Zul,
4: tu kisah?
2: Kita bukan muar. Kita
1: muar. Sarang muar. Sarang buaya muar.
2: Kalau baca berita je muar ya. Kalau lagi
1: muar apa belum sampai lagi Zul.
2: Nanti datang
4: nampaknya banyak depan kita dah bawa Zul jalan-jalan ni.
1: Betul.
4: Tapi
1: tangkap lagi.
4: Saya pun tak sabar nak tunggu tu nak pergi alam ni Cik Merah. Tu pesta layang-layang, pesta layang-layang. Saya terlepas lah. Dah lepas saya tu kan tahun ni.
2: Kat Pasir Gudang ke?
4: Ya, Pasir Gudang. Pesta layang-layang yang ada padang besar.
2: Ya, memang kita ada. Saya rasa kat Pasir Gudang lah. Mana lagi? Dah pergi dah. Kadang-kadang dia ada yang gila apa ala kartu-kartu Superman ada.
4: Layang tu Zu macam raksasa tau layang tu. Punyalah besar.
1: Besar tu. Nantilah lain kali kita pergi yang tu.
2: Okay, nanti kita ajak sana. Kita
4: jalan-jalan.
1: Ya, boleh. Meminta ya, Cik Merah.
2: Baik. Okey.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di Negeri FM penerbit. Terima kasih DJ Azizi yang teknikal membantu kita hari ini. Abang Hasrul dan juga Abang Ai. Mantap kalau di Negeri FM Johor dan juga Melaka.
4: Ya, kalau di Melaka tentunya terima kasih kepada kita punya penerbit Abang Naim Zainuddin. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan MCR. Saya ada hari ini ditemani oleh Kak Nora dan juga Abang Zul.
2: Okey. Kalau kita pula untuk bagi MCR ada Ain Haris dan juga Ayu. Dan bagi ICT kita ada Kak Alima dan juga penerbit kita lah DJ Isham. Ada boleh DJ Isham Mito. Okey kawan-kawan. InsyaAllah pada umur kita jumpa lagi. Kita nantikanlah siapa nama terpilih minggu depan .
4: Baik.
2: Jaga diri cu.
4: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Baik, itulah dia rancangan Yok Dongaba bersiaran setiap hari Sabtu yang dapat kami bawakan untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM dan nantikan juga Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Aura Permata.

0: kami berikan untuk anda. Cor FM, Permata Selatan.
1: Laka FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa.

serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera Dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan. Selain memperkukuh institusi keselamatan Dubedan, bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan Lebanon telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ish, kenapa je ni? Saya stres betul lah.
3: Tak apa, Johor FM kan ada.
4: Jom dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambah hal lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya betul, inilah dia segmen Aura Permata 6 pagi sampai 12 tengah hari untuk edisi hari Sabtu bertarikh 15 Ogos 2026 hari ini. Bertemankan saya Cik Merah. Dan cepat je masa berjalan, tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang terakhir. Sebab apa tadi anda dah dihiburkan dengan muzik tanpa henti kan, dengan lagu-lagu yang terbaik. Di jam ini masih lagi meneruskan hiburan dengan koleksi lagu sekitar tahun 90-an, 80-an dan juga 70-an menemani pagi anda. Telah masuk waktunya agak kita sibuk kat dapur lah, kelentang-kelentong. Nak masak apa tengah hari ni? Selalu biasalah, memang kalau hujung minggu kita kata gantung kuali. Tapi tak juga, kadang-kadang gantung kuali ni hari Isnin dah gantung kuali. Selasa pun sudah. Kadang Jumaat pun dah juga. Jadi nak tak nak Sabtu ni kena masak lah katanya kan. Tak apalah, paling penting masakan kita tu. Yang penting kita orang kata apa, kena ada contohnya nasi. Kena ada proteinnya. Kena ada apa lagi, sayur-sayurannya, buah-buahannya. Paling penting saya percayalah tangan akak kita ni, kalau campak-campak pasti jadi. Ke hari ni kita tukar giliran Cik Abang pula. Cuba nak ke dapur, nak tunjukkan skill yang boleh masak. Mana tahu kan, paling penting itulah dia apa, masa memori anda bersama dengan keluarga. Macam saya juga dulu, saya pun dengan keluarga saya dulu waktu saya kecil, yang masak bukan mak saya saja, abah saya pun masak tau. Teringat arwah abah, apa arwah abah kita masak mi goreng. Oh sedap sangat. Nampak baik kaum lelaki, baik kaum wanita, dua-dua kalau masuk ke dapur, insyaAllah lah cuba pelan-pelan belajar masak, insyaAllah pasti jadi. Okey, sambil-sambil tu Mira nak menyapa sedikit orang akan berdengar lah. Sebab apa, ada dah ucapan lagi daripada pukul 6 pagi tadi juga sebenarnya. Mungkin ada ucapan yang terlepas pandang sikit. Biasalah ramai menghantar ucapan, jadi Mira cuba tengok balik mana yang Mira terlepas. Okey, tadi sampai Mira bersiaran live di TikTok Johor FM Official, ada Kak Aziza Atmo menyapa Cik Mira pagi ni. Katanya mak mertuanya pun tengah dengar radio Johor FM. Terima kasih lah ya, mendengarkan radio kami teman-teman lah sehingga jam 12 tengah malam ni. Kita bersiaran 18 jam sehari tau. Okey, apa jua perancangan Kak Aziza hari ni? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan termasuk jugalah kepada semua pendengar Johor FM. Okey, Wanah Pariani, Cik Mira selamat pagi. Hari ni untuk rakan-rakan Wanah, saya mampu sebut dalam 5 nama secara ringkas. Mira tak ada apa, dah tak cukup nafas dah. Sebelum Mira cakap jadi susah-susah lebih. Jadi Mira sebut nama siapaan Wanah ni Mira pilih lah eh. Wanah menyapa untuk rakan-rakan sahabatku sayang. Okay, ada juga nama Wak Jimah, Wak Amis Keluarga, Haji Cahpan Iman. Ada juga nama Abdul Majid. Ada juga nama Kak Yah Bibi Yu, Ketua Kampung Parit Yani, Haji Ibrahim, Haji Ali dan isteri. Ada juga mantan Ketua Kampung Parit Yamani, Encik Masrum dan isteri. Ini antara nama-nama ya yang dapat Mira sebut. Nanti next lain Mira sebut nama-nama lain pula tau. Kita ada juga ni Kak Junaidah. Kak Jun kata Cik Mira, kak tadi sarapan goreng mak-mak je, goreng apa tu? Pesanan juga untuk Cik Mira, jangan lupa minum air dan jaga kesihatan ya. Terima kasihlah pesanan tu saya. Umum sedia tahulah yang mana selalu bersama dengan Cik Mira. Saya ni memang kadang-kadang dalam pada kita sebagai penyampai juruhebas selalu memberi pesanan pada pendengar minum air, kita sendiri terlupa tau. Sebab saya kan bersiaran 6 jam. 6 jam cakap dengan dia tanpa henti. Terlupa pula nak kena minum air. Terima kasih juga Abang Ijan. Kita dengar je Johor FM. Terima kasih banyak-banyaklah dengarkan kami. Kita berhibur jom dengan lagu yang seterusnya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Adanya lagu lama, adanya juga lagu yang apa, bongsukan macam lagu dangdut, ada lagu rock, ada semuanya hanya untuk anda di Johor FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Selamat pagi, Johor FM.

Ya, bintang semua persembahan Bon Jovi Always. Lagu sekitar tahun 1994 baru saja menghiburkan anda. Saya juga dilahirkan sekitar tahun 90-an. Jadi saya ni dikirakan seumpama dah penghujung-penghujung 20-an nak ke 30-an dah umur saya. Umur apa? Rahsia. Orang kalau orang perempuan ni jangan tanya pasal umur. Sensitif. Tapi yang pastinya kita mengharapkan tak kisahlah umurnya yang keberapa, kita kena harapkan keadaan kesihatan baik-baik je. Sekarang ni penyakit tak kira. Yang 20-an ke belasan pun kadang kan umur 18 ke 20-an pun penyakit sekarang boleh saja kena pada diri anda. Jadi untuk menjaga diri anda ni, saya percaya kita mulakan dengan pemakanan dan juga jangan lupa amalkan serba sedikit senaman yang bersesuaian untuk anda. Baik, ada satu perkara ni Mel nak kongsikan sebenarnya untuk yang sedang memandu ketika ini. Okay, diharapkan anda jangan abaikan titik buta ya. Orang panggil blind spot. Sebab titik buta ni, ini kawasan yang anda tak dapat nak tengok melalui cermin sisi ke, cermin pandang depan ke. Dan kalau kita abaikan, boleh risiko berlakunya kemalangan. Jadi paling penting, periksa cermin dengan betul, lakukan pandangan bahu sebelum anda menukar lorong dan pastikan keadaan selamat sebelum bergerak. Anda kena peka dengan titik buta untuk kita melindungi nyawa. Ini maklumat sebenarnya saya dapati menerusi JPJ Johor. Semoga bermanfaat untuk anda. Jom meneruskan hiburan persembahan One, lagu yang bertajuk Bossa Nova untuk anda.

Malam Permata di Johor FM Permata Selatan. Ada sedikit hebahan yang Mira nak kongsikan untuk anda. Ini dia mengenai Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026, di mana program ini akan berlangsung di Paradigm Mall Johor Bahru pada 21 hingga 25 Ogos, bermula 10 pagi sehinggalah 10 malam. Semestinya untuk Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026 ini, adanya jualan buku, pentas bercerita, ada jejak warisan, sudut bergambar, wacana ilmu, cuba busana Johor dan juga aktiviti keluarga. Jadi datang beramai-ramai sempena bulan kebangsaan untuk anda dialu-alukan memakai pakaian tradisional masing-masing dan mengabdikan kenangan di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Selepas ini, jom kita dengarkan persembahan Dato' Aisyah, lagu yang bertajuk Kau Yang Teristimewa. Jom kita layan lagu ini di Johor FM.

Alright, diharapkan anda terhibur dengan lagu yang Merah siarkan untuk jam yang terakhir ini kerana kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya. Tapi sebelum kita berpisah, selepas ini ada Merah nak kongsikan untuk anda. Nantikan sekejap saja lagi adanya rancangan Apun dan Didi dan juga untuk segmen variasi permata pada jam 3 suku nanti adanya silang budaya geng ronda cara kita. Kali ini kita akan bersama dengan rakan penyampai yang berada di itu dia rakan penyampai di Terengganu FM. Jadi Merah akan undurkan diri. Kita berjumpa lagi pada esok insyaAllah. Panjang umur, jaga diri semua. Assalamualaikum, bye-bye. Merah balik dulu.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua, salam Sabtu. Santai Sabtu hari ini bertemankan saya Lily Khalid untuk segmen yang kedua kalau di Johor FM. Ini dia Variasi Permata. Hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sedar tak sedar dah melangkah ke bulan Islam Rabiul Awal ya. Sekejap saja masa berlalu kan. Jadi hargai setiap saat kita bersama dengan yang tersayang. Dan apa saja tanggungjawab juga amanah yang diberikan, kita pikul bersama dengan penuh berhemah. InsyaAllah keberkatan dan juga kebaikan akan berbalik kepada kita semua. Terima kasih Cik Mera temani pagi kita ya. Dari ayam berkokok subuh tadi sampailah ke tengah hari ya. Kalau dia belum sempat makan tengah hari tak apa, Lily kan ada, Lily temani anda, termasuklah ngeteh dan juga mentong. Boleh. Jangan lupa tak, pukul 3 petang nanti ada pertemuan antara Johor FM dan juga Terengganu FM. Pukul 3 petang lah, 3.15 minit petang. Anda boleh tonton ya di Facebook dan juga TikTok Johor FM untuk Silang Budaya, stesen berkembar Johor FM dan juga Terengganu FM. Baik, santai saja hari ini, berhibur dan juga ada perkongsian info untuk anda semua. Tapi untuk jam ini, apa kata kita ikuti terlebih dahulu, seminggu sekali saja, ini dia rancangan Apun dan Dedek.
1: Hai kawan-kawan,
2: saya Nur Afika sebagai Kak Apun
3: dan saya Dennis Zadif sebagai Dedek.
1: Dengarkan kami
3: setiap hari Sabtu
2: pukul 12.15 tengah hari
3: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Apun dan Dedek.
7: Apun dan Dedek.
8: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
9: Yeay, saya suka, saya suka.
10: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari kawan-kawan semua. Saya Apun akan temani kawan-kawan sepanjang 30 minit ni. InsyaAllah dengan ceria dan penuh manfaat.
3: Dan saya Dedek bukan sahaja teman kawan-kawan tetapi juga abang dan kakak dan adik-adik. Jom duduk diam-diam dan sama-sama dengarkan kami dalam rancangan Apun dan Dedek hari ni.
2: Betul tu Dedek, tak rugi pun luangkan masa dengan kami selama 30 minit ni. Banyak benda best kami nak kongsikan. Ada info, ada gelak ketawa, mesti tak bosan punya.
3: Ha, janji jangan tidur, okey? Sebab kami pun janji nak buat kawan-kawan semua terhibur dapat ilmu sekali.
2: Okey, sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, Kak Apun nak ajak semua sama-sama tarik nafas, hembus dan tanamkan semangat cinta pada negara dalam hati kita.
3: Wah, bunyi macam patriotik sangat tu Kak Apun.
2: Memang patriotik, Dedek. Sekarang ni kan bulan Ogos, bulan kebangsaan kita. Jadi, kena tunjukkan kecintaan kita pada negara. Kena ingat tau, cinta pada negara bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, semangat dan bangga kibarkan Jalur Gemilang.
3: Fuh, kalau Jalur Gemilang tu boleh bercakap kan Kak Pun? Mesti dia cakap, terima kasih rakyat Malaysia sebab sayang dan hargai aku.
2: Betul tu, Dedek. Bila kita kibarkan bendera, kita bukan hanya tunjuk kita sayang Malaysia, tapi kita juga tunjuk kita bersatu hati walau berbeza bangsa dan agama. Sebelum ni, Kak Apun pun pernah kongsikan tentang kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sepanjang bulan kebangsaan kan? Dedek ingat tak?
3: Eh, mestilah ingat Kak Apun. Kak Apun bagi tahu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tu bukan hanya dekat rumah tau. Tetapi bendera juga boleh dikibarkan pada kereta, pejabat, sekolah dan mana-mana premis atau bangunan. Betul tak Kak Apun?
2: Betul tu, tepat sekali. Usaha mengibarkan Jalur Gemilang tu perlu bermula dari rumah yang menjadi tempat paling selamat untuk diduduki keluarga tersayang.
3: Betul juga tu kan Kak Apun. Jalur Gemilang kan simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Setiap kali detik kejayaan diperoleh di seluruh dunia, Jalur Gemilang lah yang akan dikibarkan kan Kak Apun.
2: Jadi apa lagi? Jomlah kita sama-sama hiasi rumah kita dengan Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 yang menjadi simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Sekarang ni Kak Apun nak tanya pada Dedek dan kawan-kawan semua, tahu tak apa makna di sebalik warna-warna yang ada pada Jalur Gemilang yang kita kibarkan tu?
3: Ha, warna dia mestilah Dedek tahu. Ada warna merah, warna putih, warna biru, warna kuning. Cantik. Tapi maksud sebenarnya Dedek tak berapa apa-apa ingatlah Kak Pun.
2: Alah, sayangnya. Tapi tak apa, masih belum terlambat tau untuk Kak Pun kongsikan. Jalur gemilang ni bukan sekadar bendera je tau. Setiap inci dan elemen yang ada tu ada makna tersendiri. Bila kita faham makna dia, barulah terasa semangat patriotik tu.
3: Ish, Kak Pun, ni makin buat Dedek tertanya-tanya pula. Cepatlah cerita, apa maknanya di sebalik setiap warna bendera kita tu?
2: Eh, sabar-sabar. Memang Kak Pun nak cerita ni. Tapi kan Kak Pun ada satu syarat.
3: Alah, syarat apa pula tu Kak Pun?
2: Syaratnya lah Dedek kena bagi Kak Pun serangkap pantun tentang jalur gemilang. Boleh tak?
3: Apa? Pantun? Alah, senang je tu. Okey, dengarkan pantun Dedek untuk Kak Pun je. Kibar bendera di waktu pagi, angin sepoi menari-nari. Cinta negara di dalam hati, jalur gemilang megah berdiri. Ha, okey tak pantun Dedek? Okey kan?
2: Ish, nasib baik. Okey, Kak Pun pun ada serangkap pantun ni. Kibar bendera tinggi di langit, tanda cinta yang tak pernah surut. Walaupun berbeza rupa dan kulit, kita semua rakyat yang satu, tekad dan semangat. Okey, jom Kak Pun kongsikan makna setiap warna yang dipilih dalam jalur gemilang. Dengar baik-baik ya. Pertama sekali, jalur gemilang ni kita ada 14 jalur warna merah dan putih yang sama besar. Cantik sangat kan? Tapi tahu tak, jalur-jalur tu bukan saja-saja je tau. Setiap satu tu mewakili 13 buah negeri di Malaysia dan satu lagi mewakili kerajaan persekutuan. Jadi semuanya 14.
3: Wah, Dedi ingatkan corak je lawa. Rupa-rupanya ada makna penting di sebalik setiap jalur tu. Untuk warna merah dan putih yang dipilih untuk membawa maksud apa pula Kak Pun?
2: Merah tu melambangkan gagah berani, semangat juang rakyat kita yang tak mudah mengalah. Contohnya ketika banjir besar melanda beberapa negeri kan, ramai rakyat yang tampil membantu. Ada yang sanggup reda air deras semata-mata nak selamatkan orang lain. Contoh lain pula pada waktu pandemik COVID-19, doktor, jururawat, polis, askar, semua kerja siang malam tak kira penat dan risiko. Itu pun satu bentuk keberanian juga tau.
3: Wow, patutlah warna merah nampak garang. Rupa-rupanya penuh semangat berani untuk tolong-menolong. Lepas ni, Kak Pun kongsikan pula makna untuk warna putih yang ada dalam jalur gemilang, okey?

0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didi.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
10: Kak Apun, tadi warna merah tu Kak Apun dah cerita. Merah melambangkan gagah dan berani. Habis tu warna putih dalam jalur gemilang tu maksudnya apa pula? Putih tu kan nampak lembut je. Ada maksud ke?
1: Mestilah ada maksud. Warna putih dalam jalur gemilang melambangkan suci hati dan keikhlasan. Ia juga tanda perpaduan dan niat yang baik antara semua rakyat Malaysia.
10: Oh, maksudnya baik hatilah kan?
1: Betul. Contohnya, bila rakyat kita saling tolong-menolong tak kira kaum. Macam waktu banjir atau masa susah, ramai yang hulur bantuan, tolong bersihkan rumah, bagi bantuan makanan. Itu semua daripada hati yang ikhlas.
10: Haa lah, Didi pernah tengok kat TV, ada satu keluarga Cina tolong jiran dia pindah rumah tau masa banjir tu. Jiran mereka tu warga emas, orang Melayu, siap peluk-peluk lagi lepas tu, comel betul.
1: Haa, itu contoh untuk menggambarkan kesucian hati dan keikhlasan rakyat Malaysia. Bila susah, semua bangsa sanggup tolong-menolong. Tak penting siapa kita, yang penting kita bersatu hati. Sebab itulah warna putih diletakkan dalam jalur gemilang kita, Dedek. Nak tunjukkan kita rakyat Malaysia ni penuh kasih sayang, hormat menghormati dan tak pentingkan diri. Semua bersatu untuk kebaikan bersama.
10: Itulah kan Kak Pun. Jadi ingat memang sahaja je pilih warna putih tu. Nampaknya biasa. Tak sangka pula ada makna rupanya. Okey, sekarang ni Dedek dah tahu warna merah dan warna putih. Sekarang warna biru pula tu apa maksudnya Kak Pun?
1: Bagus soalan tu, Dedek. Warna biru dalam jalur gemilang melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, tapi kita hidup bersama dengan aman dan saling menghormati.
10: Oh, macam hidup berjiran lah kan Kak Pun? Jiran kita kan ada yang berbangsa India, ada berbangsa Cina, tapi mereka semua berbaik-baik belaka. Kalau ibu ada masak lebih je, confirm jiran sebelah dapat rasa. Kadang-kadang mereka pun balas budi, bagi kuih atau buah. Seronok kan?
1: Betul sangat tu, Dedek. Bila ibu masak, jiran dapat rasa. Bila jiran ada rezeki, kita pun tumpang merasa dan gembira. Walaupun beza bangsa, tapi semua saling hormat menghormati dan tolong menolong. Itulah semangat perpaduan yang warna biru dalam jalur gemilang cuba tunjukkan. Kita hidup ni umpama satu keluarga besar, saling menyokong tanpa kira latar belakang.
10: Okey Kak Pun, tadi kita dah cerita pasal warna merah, warna putih dan warna biru. Tinggal satu je lagi warna, iaitu warna kuning. Warna kuning tu pula apa maksud dia?
1: Kalau Dedek tengok pada jalur gemilang tu, warna kuning tu diletakkan untuk lambang bulan sabit dan bintang kan? Itu bukan saja-saja tau diletakkan. Warna kuning dalam jalur gemilang tu melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu. Ia juga simbol kemuliaan dan kehormatan dalam sistem raja kita. Maksudnya, sistem beraja dan agama Islam ni sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam negara kita.
10: Kak Pun, bentuk bulan sabit dan bintang tu ada membawa maksud lain juga ke?
1: Mestilah Dedek. Bulan sabit diletakkan dalam jalur gemilang sebagai lambang Islam adalah agama rasmi. Manakala bintang tu kalau Dedek kira ada 14 penjuru tau. Itu sebagai tanda kesatuan semua negeri dan kerajaan persekutuan.
10: Oh, macam tu rupanya. Ingatnya bulan sabit dan bintang tu hiasan je. Rupa-rupanya ada maksud tersirat yang penting juga kan Kak Pun. Oh, patutlah warna dia kuning. Nampak bersinar dan mulia je. Fuh, makin banyak Dedek belajar hari ni. Makin kagum dia dengan bendera kita.
1: Kak Apun nak tanya soalan kuih sikit pada Dedek ni. Dedek tahu tak sejarah bendera jalur gemilang kita ni?
10: Alamak, sejarah jalur gemilang? Dedek tak tahulah Kak Apun, tapi Dedek nak tahu. Cepatlah kongsi. Macam menarik je bunyi dia.
1: Jalur gemilang ni mula direka pada tahun 1949. Masa tu kan negara kita belum merdeka lagi. Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu ni lah yang anjurkan pertanian mereka bendera dan sebanyak 373 rekaan telah dihantar.
10: Wah, banyaknya. Jadi bendera kita sekarang ni hasil dari pertandingan tu lah.
1: Betul. Rekaan yang menang tu direka oleh seorang anak muda bernama Muhammad bin Hamzah. Umur dia masa tu baru 29 tahun. Bekerja sebagai arkitek dan merupakan anak kelahiran Johor tau. Bukan Jalan Salang orangnya.
10: Wah, orang Johor ke Kak Pun? Arkitek pula tu. Ini memang luar biasa. Kiranya pereka dan pencipta bendera kebangsaan kita ni anak Johor lah eh. Bangganya dedek. Hebat betul. Memang betul lah macam yang Kak Pun cakap tadi. Bukan biasa-biasa orang yang masuk pertandingan tu.
1: Betul sangat dedek. Antara 373 penyertaan tu kan, akhirnya rekaan hasil anak Johor juga yang terpilih. Bendera yang beliau cipta tu lah yang kita menghiasi bangunan, rumah, sekolah dan kenderaan di seluruh negara. Sebagai anak jati Johor, kita patut berbangga sangat-sangat.
10: Itulah, muda lagi dah cerita bendera negara. Tapi bendera yang direka tu sama ke macam jalur gemilang kita sekarang ni?
1: Ada sedikit perubahan je, dedek. Masa mula-mula direka, bintang pada bendera tu ada 11 penjuru. Sebab waktu tu hanya ada 11 negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tapi bila Malaysia terbentuk pada tahun 1963, bintang tu lah ditukar menjadi 14 penjuru untuk mewakili 13 negeri dan kerajaan persekutuan.
10: Kak Pun, teruja sangatlah Didi nak tahu sejarah dan latar belakang penciptaan jalur gemilang ni. Nanti Kak Pun janji tau untuk kongsikan lagi eh.
5: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Trip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Jor FM Permata Selatan. Pelbagai rancangan menarik menanti anda. Antaranya drama khas kanak-kanak Apun dan Dede. 34 je kita suka. Ringgit ke Syurga. Hindi Hits Johor di sana sini. Dapatkan informasi terkini dalam Cak Cakna Hak Anda Kawan dan ikuti rancangan Gazal Termasyur. Yok lengteh dengan Jor FM.
1: Hai kawan-kawan,
2: saya Nur Afika sebagai Kak Apun
3: dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
1: Dengarkan kami
3: setiap hari Sabtu
2: pukul 12:15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Apun dan Didi.
8: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didi.
9: Yeay, saya suka, saya suka.
10: Setiap Sabtu pukul 12:15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
11: Kak Apun, sekarang ni kita selalu sebut bendera Malaysia tu Jalur Gemilang. Tapi sejak bila nama tu digunakan? Dulu orang panggil apa?
2: Ha, soalan bagus tu, Dedek. Sebenarnya, nama Jalur Gemilang diberikan secara rasmi pada 26 Ogos 1997 oleh Perdana Menteri waktu tu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum tu, orang ramai cuma panggil bendera Malaysia je.
11: Oh, jadi Jalur Gemilang ni nama rasmi yang barulah eh?
2: Ya, betul tu. Nama Jalur Gemilang ni dipilih sebab setiap jalur merah dan putih tu melambangkan semangat gigih, berani dan bersatu padu rakyat Malaysia. Nama ni pun buat kita lebih bangga dan semangat setiap kali tengok bendera kita berkibar.
11: Fuh, nama pun dah cukup bersemangat, Dedik. Patutlah bila tengok bendera berkibar, rasa lain macam semangat dia. Kak Pun, boleh tak Kak Pun ceritakan lagi sedikit tentang percetakan Jalur Gemilang kita ni? Dedik nak tahu lebih banyak lagi.
2: Oh, Dedek nak tahu tentang Muhammad bin Hamzah lagi ke? Boleh je, Dedek. Berdasarkan apa yang Kak Apun baca lah kan, Muhammad bin Hamzah ni dilahirkan pada tahun 1918 dan telah meninggal dunia pada tahun 1993. Sebelum sempat genap 75 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru.
11: Sedih juga bila dengar kisahnya, tapi Dedek rasa bangga sangat. Sumbangan Allah Rehab memang besar. Walaupun orang ramai tak kenal wajahnya, tapi hasil ciptaan beliau, Jalur Gemilang jadi simbol kebanggaan kita semua sampai hari ini.
2: Betul tu, Dedek. Kadang-kadang orang yang paling berjasa ni tak kejar nama atau pujian pun, tapi semangat dan pengorbanan mereka kekal dalam sejarah negara. Lagi satu kan, sempena bulan kebangsaan sekarang ni, apa salahnya kita ambil masa untuk kenal siapakah insan yang berjasa mencipta bendera negara tercinta kita. Tak kenal maka tak cinta kan?
11: Itulah, kita ni tiap tahun sambut hari kebangsaan. Semangat berkibar bendera memang tinggi. Tapi kalau sejarah tentang bendera pun tak tahu, rasa rugilah pula. Terima kasih tau Kak Apun sebab kongsikan dengan Dedek dan kawan-kawan tentang sejarah reka bentuk Jalur Gemilang ni.
2: Sama-sama, Dedek. Sebenarnya ada lagi yang menarik pasal penceritaan Jalur Gemilang ni. Nak tahu?
11: Mestilah nak Kak Apun. Cepatlah ceritakan.
2: Baiklah, daripada ratusan penyertaan kan, hanya 3 reka bentuk telah disenarai pendek oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada masa tu. Lepas tu, orang ramai dijemput mengundi rekaan yang paling mereka suka. Dan akhirnya rekaan Allahyarham Muhammad bin Hamzah yang dipilih sebagai pemenang.
11: Wah, jadi maksudnya reka bentuk bendera kita sekarang ni pun hasil pilihan orang ramai, ya? Patutlah reka bentuk tu kekal dan diterima semua.
2: Ha, betul sangat tu, Dedek. Tapi reka bentuk asal yang Allahyarham cipta tu ada juga beberapa pindaan kecil dibuat tau untuk penambahbaikan. Pindaan tu dibuat supaya bendera tu lebih sesuai melambangkan negara kita secara keseluruhan.
11: Maksudnya ubah sesuai sikit-sikit je lah tu kan Kak Pun. Bukan ubah sampai tak kena dengan rekaan asal kan?
2: Tepat sekali. Dan tahu tak, kali pertama bendera Persekutuan Tanah Melayu ni dinaikkan secara rasmi pada 31 Ogos 1957 bertempat di Padang Kelab Selangor. Ia dikibarkan serentak dengan berkumandangannya lagu Negaraku yang buat kali pertama diperdengarkan kepada umum.
11: Fuh, meremang bulu roma dia didengar. Bangga sangat jadi rakyat Malaysia bila tahu semua ni. Tak sangka sejarah Jalur Gemilang kita ni sangat bermakna dan menyentuh hati.
2: Oh, Ya, satu lagi kan Dedek, lupa Kak Apun nak kongsikan nama glamour pencipta jalur gemilang kita ni.
11: Oh, nama Muhammad bin Hamzah ni ada nama panggilan je Kak Apun.
2: Ya Dedek, Muhammad bin Hamzah ni digelar sebagai Muhammad Arkitek sebab beliau banyak mereka bentuk bangunan-bangunan yang ada di Johor ni tau.
11: Hebat betul insan ni. Kak Apun tahu ke bangunan-bangunan yang direka oleh Muhammad bin Hamzah ni Kak Apun?
2: Kak Apun baca antara reka bentuk bangunan yang dibuat oleh Muhammad Arkitek ni kan ialah Dewan Jubilintan, Menara Mahkota, Masjid Jamek Mersing, Pejabat Pos Johor Bahru dan bangunan Majlis Bandaraya Johor Bahru serta banyak masjid dan bangunan kerajaan lain di seluruh Johor.
11: Memang boleh terinspirasi bila dengar kejayaan Muhammad Arkitek ni. Dedek ada satu pantun lah Kak Apun khas untuk pencipta jalur gemilang ni. Jalur gemilang nambang berani, megah berkibar di langit tinggi. Ciptaan anak Johor sejati, Muhammad Hamzah wira sejati.
2: Ha, kawan-kawan, tepuklah sikit. Hebat pantun Dedek tu. Jadi, bila kita lihat jalur gemilang berkibar megah, ingatlah bahawa di sebalik setiap jalur dan warna tu tersimpan satu kisah perjuangan, semangat dan pengorbanan.
11: Siapa tahu Dedek juga akan menjadi salah seorang rakyat yang akan buat sesuatu yang hebat untuk Malaysia satu hari nanti, kan Kak Pun? Ish, diam tak diam, kita dah sampai di pulau Jura Cangak pun dah Dedek minggu ni.
2: Dalam kesempatan lain, nanti kita akan berkongsi lagi pelbagai kisah dan cerita yang boleh dijadikan panduan dan teladan untuk kawan-kawan. Ingatlah, walaupun Allahyarham Muhammad bin Hamzah telah tiada, semangat dan jasanya tetap hidup dalam setiap kibaran jalur gemilang. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita terus menghargai sejarah, menghormati perjuangan dan menyemai semangat cinta akan negara.
11: Betul tu Kak Apun. Jadi harap kawan-kawan semua pun dapat jadi rakyat yang cintakan negara dan sentiasa bangga bila tengok bendera Malaysia berkibar tau. Jangan lupa kibar jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ni tau.
2: Sampai di sini saja siaran kami minggu ni. Terima kasih kerana setia bersama Apun dan Dedek. Jumpa lagi minggu depan hari Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
11: Jaga diri, harga sejarah, kibarkan bendera dengan bangga. Kami sayang kawan-kawan semua.
2: Malaysia Madani, rakyat disantuni. Apun dan Dedek, teman adik-adik juga.
11: Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

12.54 minit tengah hari waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu tu, hati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. Harap maklum, ini apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic. Ada makluman awal tentang kemalangan ya, arah utara dari Yong Peng nak ke Pagoh. Jadi sekarang ni trafik agak perlahan. Siapa yang baru nak keluar rumah menuju ke laluan ini, cuba cari alternatif lain ataupun lewatkan sikit pergerakan nak keluar rumah tu. Kita tak nak tambah kesesakan yang sedia ada ya. InsyaAllah nanti kalau dah selesai insiden ini, Lily akan kongsikan kepada anda kalau dapat maklumannya lah ya. Tapi kena janjilah, dengar Johor FM Permata Selatan. Baik, ini untuk makluman muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 19 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 1.14 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.16 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga utama 1 tengah hari akan ke udara. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, bunyi tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia buat petan tu. Memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200-1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000-10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Wajib. Zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marahin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu Teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요. Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula Teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

Lagu malam-malam daripada Nuha Bahrain baru saja menghiburkan kita. 2.16 minit petang waktu ini. Jam yang ketiga bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah. Sehinggalah pukul 6 petang nanti. Teman-temanlah kita, ya. Santai hari Sabtu katanya. Apa pun yang anda lakukan sekarang ni, ke mana saja arah tuju anda, jangan lupa tahu kita dah melangkah ke bulan kebangsaan, ya. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di kenderaan anda, di rumah, di tempat kerja, di warung, di kedai makan, ya. Untuk tauke-tauke kedai ni, ya. Dan kalau cerita tentang sambutan hari kebangsaan 2026, ya, akan di langsungkan di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, pada pukul 7 pagi 31 Ogos 2026. Ini bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air, ya, dan bertempat di Dataran Putrajaya. Tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang untuk hadir bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang untuk meraihkan detik penuh bermakna serta menzahirkan lagi rasa bangga cinta kepada tanah air kita. Saya dah beli tau dekat atas talian je pelekat jalur gemilang yang boleh kita lekatkan di pipi. Ah, nampak tak comel je, eh? Sekarang ni apa-apa gaya pun kita boleh untuk kibarkan jalur gemilang tu, kan? Ah, tak semestinya pada kenderaan sahaja, kan? Ah, dekat rumah tu yang kecil-kecil punya bendera pun cantik. Kalau dapat yang besar berkibar lagi megah, kan? Kita zahirkan rasa cinta kita, ya. Kalau bukan kita, bangsa Johor dan juga rakyat Malaysia nak kibarkan siapa lagi? Ah. 2.18 minit petang waktu ini. Antara rakan-rakan yang hadir bersama dengan ucapannya, kita ada Nim Banjari, ya. Ucapan untuk isteri Fadilah, untuk rakan-rakan Din Kubur, Dollar Sport, Zen Taxi, Pak Wan, Ujang Pontian dan juga rakan-rakan pendengar. Katanya bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersabar selalu. Saya selalu sabar, Abang Nin. Ha, kadang-kadang hilang sabar juga. Adiana, salam variasi permata kembali. Juga ada Kak Jaimah, dia tujukan ucapannya. Titipkan ucapan untuk siapa tu? Untuk rakan-rakan pendengar dan juga sahabat yang mengenali. Antaranya Ujang Nur Azmin, Sadia Markam, Kak Mar, Kak Zunaili, Wakna dan juga yang lain-lain. Nanti Lili akan keudarakan juga ucapan dedikasi daripada rakan-rakan pendengar kita yang memeriahkan ruangan komen Facebook page Johor FM. Lagu Hati daripada Hil Husaini waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Hai semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan 1 atau 2 warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

2.37 minit petang waktu ini baru saja menghiburkan kita. Taylor Swift. Itu antara lagu yang menjadi siulan ramai sekarang ini kan. Lagi-lagi Gen Z. Betul tak? Kejam milenial pun sama. Saya milenial ke Gen Z eh? Rahsia. Baik, kehangatan kita sambut bulan kebangsaan ini. Jangan lupa juga sekarang ini sedang berlangsungnya Sukan Malaysia Selangor ya. 2026 dari 15 sehinggalah 24 Ogos 2026. Bermulanya hari ini lah. Jadi anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus ataupun stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Kita mendoakan supaya atlet Johor yang berjuang di Sukan Malaysia dapat membawa pulang kilauan emas buat bumi permata selatan. Boleh eh? Sama-sama kita doa ya. Jangan lupa saksikan eh. Ini kalau kita tak saksikan memang rugi tau. Sebab apa RTM Klik tu percuma saja. Bila-bila masa di mana saja anda berada, boleh tonton. Kan? Lepas tu boleh juga dengar Radio Johor FM dan lagi 33 stesen Radio RTM seluruh Malaysia. Semuanya percuma. Janji ada rangkaian internet. Kena ada lah. Ya, kalau tak ada rangkaian internet, macam mana nak dapat? Jangan salahkan RTM Klik. Internet kita yang lemah. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Terima kasih. Antaranya kita ada Kak Rubiah ataupun Kak Ruby ya. Ucapannya untuk saudara mara yang jauh, yang dekat. Pelanggan di warung Kak Ruby. Oh, buka Radio Johor FM ke dekat warung tu? Uish, cuba hantar gambar sikit nak tengok apa je ada dekat warung tu hidangannya. Ditujukan juga ucapannya untuk rakan-rakan pendengar dan siap ajak Lily tu. Nak asam pedas ke? Kalau nak datanglah. Oh, sekarang ke? Nanti eh, kita tengah bersiap-siap ni untuk silam budaya sekejap lagi tau. Nanti Lily perincikan lagi silam budaya hari ni cerita tentang apa. Kalau anda nak dedikasikan ucapan untuk rakan-rakan, keluarga yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Caranya mudah saja, hantarkan di ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012 930 101.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

2.50 minit petang waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Lagi beberapa minit saja sebenarnya Johor FM akan bertemu dengan Terengganu FM ya. Ini untuk Silam Budaya, stesen berkembang. Nak cerita tentang geng ronda cara kita. Ceritalah tempat menarik dekat Johor apa, dekat Terengganu apa kan. Kita bagi clue sikit lah Cluenya pulau. Jadi boleh fikir-fikirkan dulu, pulau di Terengganu apa yang pernah anda pergi, pulau yang ada di Johor apa yang paling menarik di hati anda. Nanti kita akan kongsikan dalam Silam Budaya, yang mana anda boleh tonton juga di FB dan TikTok Johor FM Permata Selatan tepat pukul 3.15 minit petang nanti. Kalau nak dengar logat Johor dengan Terengganu tu ada beza sikit sebenarnya tau. Jadi kalau nak tahu, dengar dan tonton lah 3.15 minit petang nanti ya. Saya akan bersua dengan DJ Cik D, tapi bukan bersua muka, bersua di ruang udara. Dua konti berlainan negeri bersua di ruang udara, ke udara bersama kan. Biasanya kalau ada dua DJ dekat dalam satu konti kan, ini tidak, dua DJ tapi di negeri masing-masing. Itulah keunikan Silam Budaya ya. Kami cerita tentang warisan dan juga keunikan negeri masing-masing dalam 34 minit ini sepanjang kita bersiarannya. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk dengar dan tonton sama Silam Budaya, stesen berkembang Johor FM dan juga Terengganu FM. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir tu dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Antaranya kita ada Faiza bin Osman, Nenek Ani pun ada juga. Hai Firwan, apa khabar? Tunggu Silam Budaya ke? Sabar ya, 3.15 petang nanti eh. Baru Maisa dan juga Rugaya Amerika, terima kasih hadir. Selamat petang kembali buat Sukarno-Karno. Terus sama memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM. Jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang, lagu Malaysian Boys untuk anda. Johor FM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, budaie băsilang, cerită de comsi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga kedesa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Hari ini Johor FM akan bertemu dengan Terengganu FM untuk Silang Budaya Stesen Berkembar. Jadi apa kata kita panggil dulu sahabat kita DJ Cik D. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam DJ Cik D, Lili.
2: Kisahnya salam kenal ya.
3: Salam kenal lah DJ Lili.
2: Inilah orang kata keunikan Silang Budaya tu kan. Tak pernah bersua muka. Tapi kita bersua di ruang udara.
3: Ini kali pertama Cik Ada nampak awak ni.
2: Ya ke? Saya budak lagi. Baru setahun jagung.
3: Lebih kurang kita. Kita sebaya, rakan sebaya. Jangan ada pengaruh rakan sebaya hari ni.
2: Rahsia. Umur rahsia ya.
3: Rahsia.
2: Cik Ada, apa khabar orang dekat Ghana tu?
3: Alhamdulillah. Lili macam mana pula ni?
2: Sehat Alhamdulillah. Kalau tengok dekat Johor sekarang ni panas lit-lit ya. Ghana pula macam mana?
3: Panas lit-lit, panas ceng-ceng, panas dering.
2: Oh, macam mana orang Ghana panggil? Panas dering?
3: Panas dering boleh, panas ceng-ceng boleh, panas lik-lik boleh.
2: Oh, kalau kita dekat Johor ni, panas betul lah macam tu je lah.
3: Cik Ada nak tanya Lili. Apa makan dia? Nasi dok lagi ni pukul 3 lebih ni.
2: Saya dengan nasi berpisah tiada.
3: Berpisah tiada. Bagus ya dok.
2: Perut Jawa kan. Cik Ada makan apa tadi?
3: Cik Ada hari ni bahan sup ayam hari ni.
2: Oh, sedapnya. Nampak ada perbezaan lorat di situ antara Johor dan juga Terengganu. Siapa yang tengah mendengarkan kami waktu ini boleh hadir sama dekat TikTok dan juga FB Johor FM. Dekat sana siaran langsungnya di mana Cik Ada?
3: Di TikTok juga ada. Tapi kita tak interfering lagi Johor tu. Tapi dekat Facebook boleh tengok. Ada penyu ni. Awang nama dia. Awang.
2: Apa Awang?
3: Awang nama dia. Penyu jantan nama Awang.
2: Itu penyu yang dari pulau nak dikenalkan nanti ke?
3: Biasanya kalau penyu-penyu sini ni penyu karah, penyu agar adalah. Penyu belimbing payah.
2: Hari ni Cik Dia dan juga rakan pendengar semua dan penonton kita nak bercerita tentang geng ronda cara kita. Tempat yang menarik di Johor dan juga di Terengganu. Terengganu cerita pasal apa tu negerinya, tempat menariknya.
3: InsyaAllah. Kita berasa nak ajak Demo Belaka ni pergi jalan hari ni. Pergi jalan. Jalan-jalan.
2: Jalan mana?
3: Jalan mana? Kita nak pergi atas pulau ni. Berasa dalam 13 pulau yang ada ni, kita nak pergi Pulau Redang hari ni.
2: Oh, 13 pulau.
3: Ya. Yeah.

0: Pulau
1: Tapi kita
0: Redang,
1: nak pergi lesa je lah. Nak pergi lesa je lah.
0: Se je.
1: Nak pergi lesa je lah petang ni.
0: Kalau dua, kalau se satu. Kalau dua?
1: Satu. Kalau dua, dua.
0: Dua je. Kalau dua pulau sampai esok tak habis nanti cerita. Dekat Johor, Cik Du, kita ada 10 pulau. Hari ni pun kami pilih satu saja pulau yang menarik untuk dikongsikan kepada anda. Semuanya menarik. Tapi ada yang unik di satu pulau yang nak dikongsikan ni.
1: Kalau Cik Ada suka je pulau-pulau, tak kira lah duduk negeri mana pun, Cik Ada suka sangat pulau
0: kenapa,
1: ni.
0: Kenapa?
1: Sebab dia macam terasing sikit daripada kesibukan kan.
0: Lupa hal dunia, hal lara terlupa lah.
1: Duniawi ni jadi tak berapa.
0: Jadi orang pulau lah Cik Ada kita.
1: Keturunan orang pulau. Tapi Cik Ada dibesarkan di tanah besar.
0: Oh, tanah besar.
1: Ya, yeah, tanah besar ni. Darat lah orang kita panggil apa ni, darat ataupun tanah besar.
0: Dan sekarang ni kan Cik Do, kalau ada yang sedang menonton, ada perasaan tak kami hari ni mengenakan satu kain yang melambangkan identiti negeri masing-masing? Cik Do guna kain apa dekat bahu tu?
1: Cik Do ni hari ni selepang ni dia apa ni, potongan daripada keratan kain saping. Tapi dia saiz dia dikecilkan dan dia jadi macam selempang lah. Jadi Cik Do pakai hari ni motif dia bukan bunga tabur ni. Cik Ada pun tak berapa perasan sebab dia ada campuran bunga penuh. Lepas tu dekat kaki bawah ni dia macam ada awang larak sikit. Lepas tu ada bunga, kalau nak tunjuk tak nampak sebab dia duduk di paras peha Cik Ada lah. Tapi kalau Cik Ada nak kabur, dia ada motif bunga tanjung sikit bawah ni.
0: Menarik.
1: Jadi Cik Ada nak kabur lah. Kalau negeri Terengganu ni, soket dia ni kebanyakan lah. Kalau zaman dulu soho, selain losong tu, soho ni keput losong, dia soho juga dengan songket. Kalau dulu lah. Tapi lah ni rata-rata banyak lah, di kapung tu ada, kapung sini ada, kapung situ ada.
0: Yang pentingnya kain tu cuma ada di Terengganu, negeri lain tak ada. Betul Cik Ada eh?
1: Leni boleh ada sebab Leni jualan dia boleh dalam talian pun boleh juga Leni.
0: Tapi kalau pergi ke sana, oleh-olehnya tu bolehlah bawa pulang kainnya tu kan, kain songket Terengganu, betul?
1: Itulah, boleh pilih macam-macam motif lah. Biasanya kalau kita tengok benang ni, kalau baju Cik Ada pulak ni, baju kebaya labuh, motif dia motif benang benang loseng. Benang loseng ni benang di tenung secara menegak. Kalau letang tu, dia panggil pakang.
0: Pakang.
1: Itu sepengetahuan Cik Ada. Kalau loseng, itu sepengetahuan Cik Ada lah. Tapi kalau misalnya orang yang pakar buat songket ni, banyak lagi motif-motif yang dia hafal, yang dia tahu dah.
0: Kita ni tahu pakai, ambil tahu sikit-sikit je lah. Cik Ada nya.
1: Kalau Lili pulak hari ni nampak macam ada motif tu motif songket. Tapi nampak arah ke macam jalur gemilang pun ada juga.
0: Jalur gemilang, yelah bulan kebangsaan kan. Semua jalur-jalur kita nampak jalur gemilang je. Ini kain benang Johor ni Cik Ada.
1: Benang Johor asli tau.
0: Ya betul, tenunan hasil tangan.
1: Nampak halus.
0: Tak pakai mesin.
1: Sangat
0: halus. Kebanyakan kain benang Johor pun ada motif bunga lada hitam. Itu melambangkan negeri Johor lah. Dan kalau datang ke Johor ni, kena dapatkan kain benang Johor. Sebab apa, ini betul-betul warisan negeri Johor yang boleh kita simpan di rumah sebagai kenangan.
1: Tapi satu lah yang boleh kita kabur dok Lili.
0: Apa
1: ni, persamaan dia, dok kira negeri mana pun, kalau nak buat kain tenunang ni, dia kena ada kek lah.
0: Ada apa kek?
1: Kek tenunang tu, dia punya alat tu, alak kayu tu kan. Alak kayu tu dipanggil sebagai kek lah. Maknanya kata tak kira lah orang negeri Kedah ke Terengganu ke Johor ke, maknanya itulah orang kata utama nak jadi ke kain tenunang tu.
0: Kek lah kek orang panggil. Kek makan tu ha.
1: Kek makan jangan pukul
0: rupanya.
1: Kek makan pukul 6 petang kat rang.
0: Itu minum petang. Kalau dekat Johor ni minum petang kita panggil ngeteh. Orang Jawa lah. Kebanyakannya orang Jawa tahu je bahasa Jawa tu. Kalau nak makan tengah hari, nak makan lagi, kita panggil mentong.
1: Mentong. Kalau sini mentong tu dia lebih mirip kepada sebutan sebutan fizikal. Macam kita nak kata gemuk tu, gemuk yang amat tu, dia kata gemuk yang mentong.
0: Macam tu.
1: Kata sifat.
0: Kisahnya nampak tak? Menariknya silam budaya kan. Banyak lorat Terengganu kita belajar hari ni tau. Terima kasih Cik Do.
1: Kalau nak ngopi, nak ngeteh tu pula, dia panggil minum air je lah.
0: Minum air je. Sini ngeteh. Baik Cik Do, kita berhenti rehat seketika. sembalinya nanti nak cerita tentang pulau yang menarik nak diperkenalkan kepada anda yang ada di negeri Johor. Boleh cik dia?
1: Baik-baik. Silakan Lily.
0: Johor terkenal dengan Zapin dan lagu ini lagu Zapin Usik Mengusik untuk anda. Terus kekal setia dalam silam budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Silam budaya antara Johor FM dan juga Terengganu FM hari ini untuk stesen berkembang. Di sana ada Cik De.
1: Ya, Cik De masih lagi di sini.
0: Itulah lagu Zafin tadi.
1: Ya, dia Zafin ada, Usik Mengusik.
0: Ada alunan Zafin kat dalam tu, tapi liriknya Usik Mengusik. Seronok dengar, yeah. Kan?
1: Itulah.
0: Nakal-nakal gitu, eh?
1: Nakal-nakal. Bergurau senda, eh? Nak gurau petang ni.
0: Orang kadang-kadang bergurau guna lagu, Cik De.
1: Betul dah.
0: Bukan meluahkan perasaan dia dengan lagu tau.
1: Ya, nak gurau pun main lagu, ya. Kecewa pun main lagu, gitulah.
0: Baik, Cik De, hari ni cerita tentang pulau untuk geng ronda cara kita. Kalau di Johor ada 10 pulau tu, saya pilih satu saja. Dan pulau yang nak diketengahkan hari ini adalah Pulau Rawa Mersing. Cik De dah bersedia ke?
1: Oh, Cik De tak sabarlah. Sebab sebenarnya Cik De nak pergi sangat ke Pulau Rawa, tapi tak ada rezeki lagi.
0: Tak apa, datang sini kita bawa. Tapi sekarang ni dah ada pelampung belum ni?
1: Ni pelampung ada, dah pergi je tak lagi.
0: Boleh bawa penyu dekat depan Cik De tu datang ke Pulau Rawa Mersing ni.
1: Hidup ni kat pergi penyu ni.
0: Apa namanya tadi? Awang.
1: Awang.
0: Baik, jom kita dengarkan Pulau Rawa Mersing. Pulau Rawa Mersing di Johor. Salah satu permata cantik yang tersembunyi di perairan Johor. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dan suasana pulau yang tenang, rawa tempat yang sesuai kalau nak lari daripada kesibukan. Apa yang paling menarik di sini? Gelongso air yang terus meluncur masuk ke laut. Ini antara pulau di Malaysia yang mempunyai gelongso air. Bayangkan naik tangga, ambil nafas dan terus terjun ke birunya laut rawa. Jangan ingat dekat sini hanya boleh duduk santai saja. Macam-macam aktiviti boleh dilakukan. Daripada berenang, snorkeling menikmati kehidupan marin, berkayak, bermain di pantai, sampailah menikmati pemandangan laut yang luas dari pulau. Untuk yang suka ke adventure, boleh luangkan masa meneroka keindahan laut di sekeliling pulau dengan mendaki. Pulau Rawa Mersing, datang untuk menikmati lautnya, tinggal kerana ketenangannya dan balik dengan 1001 kenangan. Kalau Johor ada hidden paradise, mungkin inilah salah satunya. Itulah dia Pulau Rawa Mersing, ya Cik Do.
1: Ya, seronoknya. Berasa macam duduk snorkeling dah rasa.
0: Uish, jangan tak timbul balik je, ya. Seronok sangat dekat dapur dasar laut tu.
1: Itulah. Itu kalau tak timbul tu scuba diving nama dia tu.
0: Kalau Cik Do perasan tadi, ada papan gelongso tu kan terus ke laut. Seronok, eh. Biasa dekat swimming pool, dekat taman air je kan. Taman tema air kan.
1: Tak suka lah Pulau Rawa, canggih.
0: Itulah, dulu tak semua orang boleh masuk. Sekarang sesiapa saja boleh datang. Dengan kecantikan dan kebiruan lautnya serta putihnya pasir pantai tu, tempat yang tenang lah untuk kita, orang kata healing lah kan.
1: Healing-healing, bersantai-santai.
0: Healing jangan sampai hilang, ya. Healing boleh.
1: Payuh tu dah lah duduk di apa ni, laut jauh daripada daratan.
0: Sejam setengah juga tu kalau naik bot tu.
1: Sejam setengah.
0: Dari terminal Mersing tu nak ke Pulau Rawa Mersing.
1: Lama sejam setengah tu. Lebih lama daripada apalah luang kalau nak pergi ke Pulau Redang lah.
0: Itu kalau naik speedy boat. Boat yang laju tu tau.
1: Ya.
0: Saya pernah lalu je Pulau Rawa ni. Tapi tak pijak lagi pasir pantainya lah.
1: Dia kena pergi jugalah ni. Kita pakat lah.
0: Ya, tahun ni kan tahun melawat Johor. Bukan tahun melawat Malaysia je, Cik De.
1: Itulah kata. Apa tak sapa lagi Johor ni.
0: Kena datang. Itu hari DJ Ila dah datang dah. Cik De bila lagi?
1: Itulah dia pergi seorang-seorang. Dia duk egek Cik De.
0: Apa egek?
1: Egek bawa pergi lah.
0: Bawa pergi. Egek, ya. Baiklah, Cik De, kita berehat seketika dan sekembalinya nanti Cik De pula nak kongsikan pulau yang ada di Terengganu. Betul, Cik De?
1: Betul, Lily.
0: Berehat seketika dengan lagu blues Terengganu kita. Silam budaya, satu jiwa. Satu suara. Satu jiwa.

0: มาเลยแค่เรื่องหุ่นหรอ
1: ว่าเรื่องหุ่นเหรอโอ้โหแค่ว่าจะดูเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
0: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: Blues Terengganu kita daripada iklim baru saja menghiburkan kita semua di Johor FM dan juga
3: Terengganu FM.
2: Yeah. Siapa di sana tu?
3: Hey, DJ Cik Edel lah ni.
2: Oh, Cik Edel, comel-comel belakang orang Terengganu.
3: Ya, yeah, ini dia cukup protein eh. Dia cukup protein.
2: Ha, cukup protein sebab ikan eh.
3: Makan ikan banyak sangat.
2: Budu daripada ikan ya.
3: Oh, tu kata.
2: Ulam-ulam lagi ya.
3: Ya. Yeah. Ha.
2: Itulah dia cerita pasal Terengganu ni, banyak kita belajar hari ni daripada Cik Da eh.
3: Ya. Yeah.
2: Dari logatnya sampai kain songketnya, dan sekarang nak berjalan ke Terengganu pula.
3: Apa kata kita pergi ke Pulau Redang pula ni? Kalau nak pergi Pulau Redang, ada beberapa kaedah lah Cik Da nak kabur sikit.
2: Macam mana tu Cik Dio?
3: Kalau dari Kuala Terengganu boleh naik feri. Itu makan masa dalam sejam-sejam lebih lah. Kalau dari Kuala Terengganu kita akan pergi ke kawasan apa ni, Taman Tamadu Islam tu kan. Situ ada jetty, tapi khas untuk feri je. Tak ada macam speedboat tu, tak ada lah. Tapi kalau nak naik speedboat pula boleh ke Setiu. InsyaAllah adalah, ada jetty Merang dan juga jetty Kapu Makuk, Kapu Penarik.
2: Kena datang ni. Kan nak tengok penyu tu.
3: Nak mari sini jumpa dengan awang ni, penyu ni. Jumpa dengan Cik Da, Cik Da bawa pergi.
2: Jumpa adik-adik awang dekat pulau dekat Terengganu tu ya.
3: Itulah penyu duk napong-napong, duk berenang-berenang tu.
2: Baiklah Cik Da, jom kita dengarkan Pulau Redang Terengganu.
3: Silakan.
4: Di sinilah terletaknya sebuah permata laut China Selatan, Pulau Redang. Keindahan air lautnya yang jernih kebiruan dipadankan dengan pasir putih yang lembut menjadikan pulau ini antara destinasi pelancongan yang paling mempesonakan di Malaysia. Setiap deruan ombak membawa ketenangan, manakala setiap hembusan angin menyegarkan jiwa. Di bawah permukaan lautnya pula terbentang dunia yang penuh dengan kehidupan, dihiasi terumbu karang yang indah serta pelbagai spesies hidupan marin. Pulau Redang bukan sekadar tempat untuk menikmati keindahan alam, malah menjadi lambang khazanah semula jadi yang perlu dipelihara. Keindahannya mengajar kita bahawa alam adalah anugerah yang harus dihargai dan dipelihara untuk generasi akan datang. Selamat datang ke Pulau Redang, syurga tropika yang menyimpan 1001 keindahan. Ada tempat yang memukau mata dan ada tempat yang menyentuh jiwa. Pulau Redang adalah kedua-duanya. Sekali menjejakkan kaki, 1000 kenangan akan terus terpahat di hati. Selamat datang ke Pulau Redang, Terengganu Darul Iman.

0: Takkan Cik De teringin nak berenang dengan penyu tu, Cik De?
1: Boleh, buat apa tak bolehnya. Mari gak dulu.
0: Eh, seronok eh. Kalau kita pegang tu agak-agak dia lari tak eh?
1: Dia sebenarnya kalau ikutkan apa ni akta taman laut ni, dia tak boleh pegang. Sebab kegi penyu jadi stres.
0: Oh, macam gitu ya?
1: Dia kita tak boleh pegang sebab jadi dia, penyu tu dia jadi dia punya benda perangai dia jadi lain sikit. Maknanya dia jadi stres. Jadi kita nak elokkan benda tu, kita sekadar tengok je. Dia akan mari sendiri kat kita, insyaAllah.
0: Oh, yelah kita dah lah masuk rumah dia kan? Rumah penyu. Kata, boleh bagi makan ke?
1: Kalau boleh masihlah ada orang bagi makan, tapi biasanya kalau cik de tak mengamalkan bagi makan sangat lah. Sebab yang penyu situ nak jadi ke obesity dah belaka, kenyang belaka.
0: Oh ya Allah. Obesity pula
1: penyu situ, maknanya kata penyu kadang-kadang ada mari 6 ekor, 7 ekor, 5 ekor, semuanya banyak. Cukup makan belaka sebab kita kadang-kadang menerima pelancong-pelancong kan seawal pukul 8:30 pagi, nak boleh ke habis pukul 4 petang tu, tak tahulah banyak mana dah dia makan.
0: Ya, itulah cik de. Kita punya penonton dekat TikTok ni cakap apa, penyu pun stres, ini kan lagi orang. Kenapa nak stres? Dengarlah Johor FM, dengarlah Terengganu FM.
1: Beres semua.
0: Beres ya. Kalau dekat RTM Klik tu boleh dengar radio RTM dan juga tonton rancangan menarik di saluran RTM. Betul tak Cik Ida?
1: Boleh dengar RTM Klik tu. Kalau pakai-pakai telefon hok canggih-canggih tu, carilah RTM Klik free of charge.
0: Ya betul, janji ada orang kaya internet eh.
1: Betul.
0: Sekarang ni kan Sukan Malaysia. Boleh tengok tu, tonton ni Sukan Plus ya.
1: Ya, kalau nak dengar radio kita, Terengganu FM mesra ceria dekat stesen negeri tu dah.
0: Ya, itu kalau orang Johor nak dengar Terengganu, kena ikut RTM Klik kan. Kalau di Terengganu tu frekuensinya berapa untuk orang Terengganu dengar?
1: Frekuensi kita adalah beberapa frekuensi ni. Kalau hotset-set kemaman tu 90.7. Kalau siapa, kalau Gedungu 97.7. Kalau di Bandar Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, Hulu, Terengganu ni Yekosi 88.7. Lepas tu dia ada kan bahagian utara Terengganu tu 96.2 lah.
0: Dia ada banyak frekuensi lah.
1: Betul-betul.
0: Kalau di Johor kan ni? Ada tiga frekuensi. Nampak tak dekat belakang tu, belah selatan tu ada tiga pencawang kan? Belah selatan Johor frekuensinya 101.9. Kalau utara Johor pula 105.3. Pantai timur Johor 92.1 MHz FM. Nak mudah RTM Klik je lah Cik De.
1: Mudah.
0: Ujung jari je.
1: Ujung jari je, duduk Jepun, duduk Korea, mana-mana boleh dengar belaka.
0: Betul. Dapatkan informasi juga, bukan setakat hiburan. Betul Cik De eh?
1: Betul. Jadinya Lily, dalam pukul 4 kayak gitu, kalau di Johor FM siaran dia tu ada menapa tu?
0: Kita ada berita pukul 4 petang, berita Johor FM. Sepatutnya kalau tak ada silam budaya ni, kita ada MTH. MTH tu muzik tanpa henti.
1: Sedapnya dengar lagu tu.
0: Ya, kita pun seronok. DJ tak perlu berkata-kata ya, lagu je jalan.
1: Orang yang dah bawa kereta duduk dengar radio pun suka juga.
0: Betul. Kalau Terengganu FM macam mana pula?
1: Pukul 4 kalau hujung minggu macam biasa, kita borok-borok santai-santai je lah. Lepas tu kita standby hari ni. Ada kuih Maulidur Rosu.
0: Malam ni ada apa pula?
1: Malam ni kita ada Bintang Piramli Zon Timur.
0: Zon Timur ya.
1: Tapi kalau tak ada Bintang Piramli Zon Timur ni, malam ni kita ada Namaste.
0: Kita ada
1: Hindustan. Lagu-lagu Hindustan seterik 2 jam tu sedapnya.
0: Kita hari ni lagu Hindustan, Hindi Hits petang nanti. Lebih kurang 30 minit durasi masanya.
1: Sini kan DJ biasanya yang ada ni Awang Khang dengan Syaruk Him. DJ Namaste kita. Awang Khan nak Syaruk Him yang mengendalikan Namaste lah sama-samanya.
0: Kalau dekat sini Hindi Hitsnya bersama dengan penerbitnya sendiri, Safina Wawi.
1: Tak ada yang mukheji-mukheji belakangnya.
0: Tak ada. Belum ada lagi. Mana tahu nanti ada pula kan?
1: Kadang ada.
0: InsyaAllah. Yang terbaik untuk para pendengar kita eh. Bintang Piramli pula, Cik De, kalau di selatan ni kita akan bertemu untuk pilih satu wakil zon selatan, Bintang Piramli, pada 5 September nanti. Antara Melaka 2 wakil, Negeri Sembilan 2 wakil, dan juga Johor FM sendiri 2 wakil juga. Seorang saja dipilih.
1: Semoga dapat yang terbaik lah ya, mewakili InsyaAllah. Negeri masing-masing yang bertempur jugalah tu. Ha.
0: Nak bersaing dengan Terengganu FM tu.
1: Ha. Terbaik.
0: Ha, bukan calang-calang. Baiklah, 3.45 minit petang sudah Cik Du.
1: Ya, jadi Cik Du nak khabar lah. Terima kasih banyak kepada Lily dan juga kawan-kawan. Aduh-duh dinu lah. Ya, penerbit semua-semua ada ya. Selamat berkenalan daripada Cik Du tengok dekat Facebook Lily ni.
0: Ya, kalau dekat sini penerbitnya saya sendiri. Kalau di MCR kita ada Fazli dan juga Aida. Dan di ICT ni yang bagi cantik je tu FB live-nya bersama dengan Halimah.
1: Dan kita tak lupa juga dari negeri Terengganu kita ada hari ni apa ni Dija dan juga rakan penerbit kita. Penerbit kita sebenarnya sibuk dengan persiapan Bintan Peramli malam ni ada di Kelantan. Jadi dia adalah penolong-penolong penerbit dan juga rakan teknikal Noru dan juga Ilhan hari ni.
0: Ya, baik. Kalau macam tu kita berpisah di sini lah ya.
1: Baik.
0: Untuk sementara waktu.
1: Jangan lupa mari pulang Redan jumpa insya dengan Cik Der eh.
0: Ha, insyaAllah nak pergi tengok penyu.
1: Ya, baik.
0: Pakat tengok ramai-ramai.
1: Ya.
0: Terima kasih Cik Der. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum Lily dan semua pendengar Johor FM.
0: Jumpa lagi. Silam Budaya. Satu suara.
1: Satu jiwa.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
3: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
4: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
5: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
2: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
4: Jom dengar Joe FM.
6: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti. M

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, Kerajaan Johor umum bantuan deposit sewa rumah. Remaja 15 tahun maut dalam kemalangan motosikal.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertua cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang setiap hari.

Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Musliman, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.26 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.30 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.31 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.34 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: fait.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, If we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: 5.16 minit petang waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk edisi 15 Ogos 2026 hari ini, hari Sabtu, bersama dengan saya Lily Khalid. Dan hari ini juga merupakan hari untuk pemberian STR Fasa 3, sumbangan tunai rahmah ya, bermula hari ini ya. Jadi yang mana sedang menunggu tu sabar, secara berperingkat ya, akan dimasukkan ke akaun masing-masing. Dan untuk yang tiada akaun termasuk di Sabah, Sarawak juga wilayah Persekutuan Labuan, pembayaran secara tunai melalui jawangan Bank Simpanan Nasional. 5.3 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit ya. Dan untuk isi rumah RM2,500 ke bawah pendapatannya, kadar bayaran RM200 hingga RM600. Jika isi rumah itu RM2,500 ke atas pendapatannya, kadar bayaran RM150 hingga RM250. Untuk warga emas yang tiada pasangan, sebanyak RM150 untuk STR Fasa 3 akan diberikan kepada anda. Bertergembira buat rakyat Malaysia semuanya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah esok Lily kembali temani anda. Bukan pagi, bukan juga petang. Maksudnya bila? Malam lah esok ya. Kita layan carta rock sampai bila-bila esok malam ya. Untuk petang ini, seperti biasa, seminggu sekali, peminat lagu-lagu Hindustan. Oh, ini dia terbitan Sufi Nawawi. Lily akan tinggalkan anda dengan rancangan Hindi Hits. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Koleksi lagu-lagu Hindi dalam rancangan Hindi Hits kembali menemani anda di ruang udara Johor FM, segmen Variasi Permata. Saya Sofia Haji Nawawi bersama-sama dengan anda pada petang ini. Mudah-mudahanlah koleksi lagu-lagu yang saya kudarakan pada petang ini menemati cita rasa anda, mengambil kenangan nostalgia anda dan anda gembira mendengarnya. Okay? Ada yang nyanyi sama-sama juga insyaAllah. Jadi untuk anda, terus setia bersama-sama kami, okay, untuk ruangan Hindi Hits. Okay, baik, untuk minggu ini banyak koleksi lagu-lagu akan saya kudarakan. Antaranya, jom kita nak dengarkan lagu yang pertama dahulu. Lagu ini saya nak ambil lagu daripada filem Ashiq. Filem ini tahun 2001. Yalah, kalau cakap pasal lagu Hindi awal tahun 2000, zaman ni memang banyaklah lagu-lagu yang sampai sekarang kita kalau dengar kita tahu lagu tu kan. Ni untuk peminat-peminat Hindi sudah semestinya lah kan. Jadi antara lagu-lagu yang best daripada filem Ashiq ni adalah lagu Tum Kya Jano. Filem ini menampilkan Bobby Deol dan juga Karishma Kapoor. Dan dalam album filem ini banyak jugalah lagu-lagu yang cukup popular. Okay, jadi jom kita dengarkan dulu untuk lagu yang pertama, lagu yang diberi judul Tum Kya Jano. Lagu yang dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Terus setia bersama-sama kami dalam ruangan Hindi Hits.

Anda masih lagi mendengarkan Ruangan Hindi Hits pada petang ini bersama dengan saya, Sofi Haji Nawawi. Baiklah, saya nak mengajak anda untuk kita dengarkan lagu kenangan nostalgia. Lagu sekitar tahun 70-an. Saya memilih untuk kutarakan lagu yang pertama ini adalah lagu daripada filem Anamika. Filem ini keluar pada tahun 1973. Di mana lagu ini dinyanyikan oleh Kishore Kumar dan muziknya oleh Ardi Burman dan lirik oleh Majroh Saltanpuri. Dan kita nak cerita sikit lah berkaitan dengan filem Anamika ni. Lagu yang akan saya kutarakan adalah lagu Mary Beggy Beggy Sea, lagu daripada filem Anamika. Suara legenda sepertinya, seperti yang saya katakan tadi, ialah suara Kishore Kumar akan menyanyikan lagu ini. Dan lagu ni sebenarnya bukan sekadar lagu berkaitan dengan cinta, tapi dia tentang kekecewaan dalam hati yang mana masih lagi mengharapkan seseorang. Sebab itulah walaupun lagu ni dah berpuluh tahun dah, tapi bila kita dengar suara Kishore Kumar tu, perasaan tu orang kata macam masih lagi baru je kan kita dengar lagu-lagu seperti ini. Okey, baik, untuk lagu yang kedua, nantikan sekejap lagi apakah lagu kenangan nostalgia yang kedua bakal saya utarakan. Semuanya untuk anda, terus layan Hindi Hits.

Bella saudara, kita kesudukan masa nampaknya sangat mencemburui kita sebab kita sudah pun berada hampir ke penghujung pertemuan untuk hari ini. Jadi sehingga kita bertemu lagi, jutaan terima kasih kepada semua yang menemani saya sejak awal waktu tadi untuk ruangan Hindi Hit sampai sekarang. Nantikan untuk minggu hadapan, koleksi lagu-lagu Hindi akan terus menghiburkan anda. Okey, baik, saya tinggalkan anda dengan satu lagi lagu kenangan nostalgia. Lagu daripada filem Roti Kepada Aur Makan. Macam bercakap Melayu pula kan tajuk filem ini. Nyanyian daripada Lata Mangeshkar dan juga Mukesh. Ini dia, Mena Bulunggi. Untuk anda, terus dengar Hindi Hit daripada saya, Sofi Nawawi. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail, saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ingatlah bahawa rezeki yang konsisten akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat kebaikan, membantu yang memerlukan, menolong rakan dan keluarga atau sekadar berkongsi ilmu adalah cara untuk memanjangkan keberkatan. Rezeki yang dikongsi bukan berkurang, sebaliknya bertambah dengan rahmat dan kebaikan yang Allah kurniakan.

Assalamualaikum, selamat petang yang kami ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. 6.14 minit petang pada ketika ini, kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata dan Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Selamat berhujung minggu juga, Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar semua. Hari ini Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih bersama-sama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada DJ Lily yang dah temani anda dalam variasi Permata tadi. Dan kini giliran Hakim lah pula, kasih Chan lah pula ya. Baik, kepada yang sedang memandu, semoga dipermudahkan urusan. Hati-hati di jalan. Ketika di jalan ni, kita di sebelah petang ni, tahulah kan, motor, kereta berdesap-desup nak balik. Sama ada nak balik ke, nak pergi tempat jalan-jalan ke kan. Hati-hatilah atas jalan raya tu ya. Yang sedang berehat di rumah juga, selamat beristirahat. Faham, hari minggu sepatutnya waktu bersama dengan keluarga, tetapi rehat juga kena cukup. Ada tak rakan-rakan yang tengah makan sekarang ini? Selamat menjamu selera. Makan apa tu? Makan pelan-pelan. Ibu Hakim cakap, makan jangan bersulamkan dengan air. Nanti orang kata perut ke depan. Tak tahulah betul ke tidak. Apapun, terima kasih bersama dengan kami dan terus setia dengarkan kami di 3 frekuensi di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Ataupun boleh dengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, selamat berhujung minggu dan Hakim nak teruskan dengan hiburan-hiburan kita selepas ini. Dan selepas ini kita ada muzik tanpa henti MTH. Jom kita layan lagu selepas ini daripada Ezlin, Sengsara. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: هشتگ بنیارن جاکیم.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.14 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Marsing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.16 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.17 minit malam. Dan terakhir, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.21 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Terkesi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala. La

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dia buka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawam mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian, mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja, tetapi tidak pernah tergugat walau apapun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak, kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu. Ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh, pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar semua, hari ini Sabtu pastinya. Hakim tahu ramai dalam kalangan pendengar kita yang meluangkan masa sepanjang hari sama ada keluar berjalan,

lain, dia sibukkan diri dia. Dan ini terjadi sebab dia, kalau boleh, dia tak nak rasa sepi, dia tak nak rasa seorang diri, sebab dia tak nak kenang benda-benda lama yang orang kata buat diri dia trauma. Ada rupanya sebenarnya kawan-kawan Hakim yang dia perangai macam gini dan juga ada sifat yang macam gini. Ini sebenarnya kalau dari segi sains ada penjelasan dia. Dan ini sebenarnya kalau dari segi teori sains, inilah yang dipanggil sebagai distraction coping ataupun aktiviti pengelakan pengalaman, di mana seseorang individu itu dia cuba untuk penuhkan aktiviti harian dia supaya dia tidak terfikir-fikir benda yang telah pun berlalu, yang juga memberi kesan dalam hidup dia, yang mungkin ada trauma, yang mungkin ada memberikan orang kata kenangan-kenangan buruk lah kan. Itu yang mereka ini sentiasa sibuk bekerja, sentiasalah balik-balik tengok dia buat aktiviti, balik-balik dia tengah angkat barang, balik-balik dia tengah betulkan motor, ha. Dia sentiasa ada aktiviti. Itulah hujung-hujung minggu ni Hakim nak berpesan sikit, nak cakap berpesan pun terbelit lidah. Hakim nak berpesan sikit lah kepada rakan-rakan yang mungkin mengalami situasi yang sama macam gini. Hakim faham kita perlukan aktiviti untuk kita lupakan apa yang telah berlaku, tetapi sebenarnya melarikan diri daripada masalah tidak menyelesaikan masalah itu. Cubalah beri ruang untuk kita bertenang. Macam hujung minggu ini kan, hari Sabtu dan Ahad ada waktu untuk kita berehat, duduk, tarik nafas panjang-panjang, dan kalau boleh redha apa yang telah berlaku, kita redha. Ataupun kalau tak boleh, benda tu berat sangat, carilah seseorang untuk berkongsi masalah. Cerita dengan Hakim pun tak apa, insyaAllah. Hakim janji Hakim tak ceritakan dekat radio, kita berbual-bual je lagi tu. Mungkin Hakim ni bukanlah doktor pakar dalam psikologi, tetapi kalau setakat nak bercerita tu, mungkin dapat meringankan sikit lelah di hati tu kan. Tak gitu. Baik, yang penting Hakim nak pastikan anda semua dapat rehat yang cukup pada hujung minggu. Jom kita berhibur dengan lagu ini. Kita layan lagu daripada Umbrella, Bukalah Hatimu, Johor FM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.25 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.27 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.28 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.32 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Ya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya-Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ishaq bin Yazid qala haddatsana Sadaqa bin Khalid qala haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hunzalifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul hanzaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya, dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbai'ah di bawah pokok, iaitu bai'atul ridwan. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat cahaya mata, namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur, ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya-Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran, tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan, Allah datangkan keistimewaan, Allah datangkan ganjaran syurga di sisinya. Masya-Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sebatas sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, yeah, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Ya. Yeah.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: kalangan perniagaan.
1: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
2: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTMC tu, and dia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
3: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary, ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitud yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1.

kanta utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Baik, inilah maksudnya kita dah masuk dalam rancangan Carta Hits 20. Pastinya 20 lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terkini dan lagu-lagu hits Hakim akan putarkan mengikut senarai. Dan Hakim dah dapat juga senarainya daripada penerbit kita DJ GHA. Dan apa yang Hakim boleh kongsikan pada ketika ini, ada beberapa perubahan terutamanya pada lagu yang menduduki carta 10 teratas. Jom sama-sama kita nantikan nanti. Ada lagu baru ke tak, ada lagu lama ke tak, dan mungkin ada tak lagu-lagu kegemaran anda yang terkeluar? Kenapa tak undi? Baik, kepada yang sedang mendengarkan radio, kuatkan radio. Kepada yang sedang memasak, hati-hati sebab lagu-lagunya semua best-best, takut terguris pula jarinya. Dan kepada yang tengah betulkan motosikal, pastikan anda khusyuk dengan radio dan juga khusyuk betulkan motosikal sebab takut salah skru nanti. Dan kepada yang tengah makan, pastikan ada air di sebelah sebab lagu-lagu yang menarik ini mungkin membuatkan anda tersedak. Apa pun, Hakim nak putarkan terus lagu yang berada di kedudukan nombor 20. Lagu ini masih lagi menduduki tempat yang sama selama berminggu-minggu. Penyanyinya wanita. Ya, Wani Wanita. Wani Wanita. Ya, jom kita sama-sama dengarkan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari, yang berada di tempat ke-20, Carta Hits 20, Johor FM.

0: yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ke-18.

0: Je Hot FM.
1: Hakim merasa mesti dalam kalangan pendengar semua mesti pernah merasai cinta dari pandang pertama kan. Kita tengok je orang tu macam dia taklah cantik, dia taklah handsome tapi dia kena di hati kita. Kita tengok dia, alahai ayunya, handsome-nya orangnya. Kalau perempuan ayulah, kalau lelaki handsome lah. Kalau Hakim tengok perempuan ayulah, Hakim jarang tengok lelaki, Hakim puji dia handsome. Tapi nak dijadikan cerita, itulah yang cuba disampaikan dengan lagu terbaru daripada Syamil ini, Pertama. Dan ini juga mengisarkan tentang cinta pandang pertama, daripada perasaan, daripada mata jatuh ke hati. Itulah yang cuba disampaikan. Tetapi lagu ini bukan sekadar tentang cinta pandang pertama, tetapi juga merujuk kepada apabila kita melihat pada orang tu, kita jatuh cinta dan kita terus rasa macam dialah orangnya, she's the one, he's the one, macam gitu. Dia macam bila kita tengok dia, kita kenal dia, dia dah macam klik gitu, orang dah kata masuk gitu, dia dah kenal jiwa kita, dia faham kita, kita pun faham dia. Jadi orang kata saling-saling dah memahami kan, jadi dialah orangnya. Begitulah yang cuba disampaikan dalam lirik lagu Pertama oleh Syamil ini, yang menduduki tempat nombor 17 dalam carta hit 20 kita. Jadi Hakim ucapkan tahniah, ini adalah lagu terbaru dalam carta hit kita. Dan kita juga nak meneruskan lagi hiburan kita dalam carta hit 20, lagu yang seterusnya nombor 16. Jom sama-sama dengarkan daripada Kimi Kimo, Lucas Ikta, Kertas Wangi, hanya di Johor FM.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Yang paling hit pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Tempat ke-14.

Hakim pernah bagi tahu dekat radio yang Hakim ni sebenarnya lebih suka terhadap lagu-lagu rancak. Tetapi apabila kita dengarkan lagu Pernah Punya Aku daripada Sheila Amzah ini, Hakim tarik balik kenyataan Hakim. Lagu ini memang menusuk di kalbu ini ya. Dan lagu ini yang diterbitkan pada Jun 2025 ini telah pun menjadi lagu kegemaran ramai sebab dia menceritakan tentang perpisahan dan juga berkait dengan kecurangan. Sebab itu ramai dalam kalangan pendengar suka lagu ni. Agaknya mereka pernah merasai lah kot kehilangan akibat kecurangan itu. Janganlah, tapi janganlah sedih-sedih. Kalau nak happy kena dengar lagu happy. Janganlah kalau dah kena curang tu dengar lagu curang pula. Tak gitu. Tapi tak apa. Ini yang cuba disampaikan oleh lagu Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Bukan sekadar cerita tentang perpisahan, lagu ini juga membawa tentang luahan rasa kecewa apabila kepercayaan kita itu dikhianati. Tetapi pada masa yang sama, lagu ini juga menceritakan tentang keberanian untuk kita memilih diri sendiri dan meninggalkan hubungan daripada terus disakiti. Itu yang cuba disampaikan oleh Sheila Amzah. Dan Hakim ada baca satu artikel yang mengatakan bahawa lagu ini juga diterbitkan berdasarkan kisah benar yang pernah beliau alami. Tetapi untuk Hakim ceritakan lebih lanjut, lebih baik anda bacalah artikel itu sebab dia meribatkan hubungan peribadi beliau. Tak eloklah kalau Hakim cerita dekat radio ni. Tapi apa pun, Hakim suka lagu ini. Walaupun jiwa Hakim jiwa rock, jiwa rancak, tetapi ada sisi Hakim di mana Hakim suka lagu-lagu yang macam ini. Orang kata slow, balada, macam gini kan. Sebab dia orang kata meruntun di kalbu. Boy, Hakim suka betul kalau bercerita tentang lagu-lagu ini. Kadang-kadang dia berlebih. Macam dia dalam cerita tu. Tapi tak adalah, saja nak berkongsi. Ini adalah maksud sebenar dalam lagu ini. Dan kita nak meneruskan lagi hiburan kita. Lagu seterusnya berada pada kedudukan nombor 10. Nampaknya kita dah berada di 10 teratas. Pastinya semua lagu-lagu selepas ini adalah lagu-lagu yang best-best. Hakim janji. Dan jom kita singkap lagu yang berada di tempat ke-10 ini. Penyanyinya Mimi Fly. Kalau lagu-lagu Mimi Fly semuanya rancak, Hakim suka. Jom telayan Temberang Johor FM Carta Hits 20.

yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM. Tempat ke-8.

Bila dengar lagu tadi, adik saya Abang Soreh tu, sebenarnya Hakim rasa sweet lagu ni. Kalau dalam Johor, maksud dia adik sayang abang seorang lah. Ini bukan cerita tentang keluarga adik sayang abang, tapi lebih kepada percintaan antara lelaki dan perempuan. Adik tu yang perempuan tu, Abel tu, lelaki tu lah. Biasalah kalau kita pergi Kelantan, kita panggil orang lelaki, mana-mana kawan-kawan lelaki, kita panggil Bel. Itulah Abel tu. Kalau perempuan tu, kadang-kadang kita panggil dia Mac. Gitulah ceritanya. Ini kawan Hakim yang duduk belah Kelantan cerita lah. Dijadikan cerita kenapa lagu ini menarik, sebab pada Hakim, dia ada orang kata bila penyanyi perempuan tu nyanyi, lelaki pula balas. Dia macam sweet gitu. Bila kita dengar liriknya pun, walaupun dalam logat Kelantan, tetapi dia mudah difahami dan senang nak tangkap. Sebab itu lagu ini kalau Hakim dengar, bukan setakat dekat radio, ada juga dekat media sosial yang orang selalu menyanyikan lagu ini, ataupun lagu ini dijadikan sebagai muzik latar kepada video mereka. Dan kebanyakan video itu adalah video-video yang sweet lah, yang manis. Dan ini merupakan satu, orang kata, perkara yang diminati oleh generasi zaman sekarang lah. Dia tidak terbatas oleh bahasa ataupun logat, tetapi apa yang cuba disampaikan oleh lagu itu, apa intipatinya dan apa agenda utama. Dan kalau kita faham, kita suka lagu tu. Macam lagu ni, Adik Saya Abang Sore. Sweet betul lagu-lagu ni. Dah, jom kita bergerak ke lagu seterusnya. Kita dah berada di kedudukan top 5 pada ketika ini. Selepas ini pun antara lagu favorite Hakim. Lagunya bertajuk Dalam Diam. Dinyanyikan oleh beberapa orang penyanyi, tetapi nama penyanyi perempuan tidak disebutkan. Memang sengaja dijadikan misteri. Jom kita layan-layan lagu daripada Mojack Hafiz, Zainakal dan juga Zami Harith. Dalam Diam, Carta Hit 20.

0: Kalau anda mengikuti rapat rancangan Carta Hits 20 kita, anda pasti akan perasan lagu-lagu dalam top 5 kita ini ada dua lagu baru. Dan Hakim akan sebutkan di sini, lagu yang berada di kedudukan nombor 4 tadi, Sejambak Bunga, merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri. Dan juga lagu yang berada di kedudukan nombor 3 tadi, Memorindu, yang menggabungkan dua patah perkataan, memori, rindu. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Apis dan juga Edri Hashim. Dan dua lagu ini merupakan lagu terbaru yang membarisi Carta Hits 20 kita dan terus masuk dalam top 5. Jadi Hakim ucapkan tahniah kepada penyanyi-penyanyi karya ini. Dan kita juga dah dengarkan lagu yang menduduki tempat naib juara tadi, lagu daripada Nadia Dira, Cuba Jadi Aku. Memang lagu ini tidak dapat dinafikan, hebat, best dan juga menusuk di kalbu. Nampaknya walaupun ada perubahan terhadap top 5, naib juara kita dan juga juara kita tidak berubah berbanding minggu lepas. Dan jom sama-sama kita dengarkan juara kita pada minggu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Amar Haikal. Jom sama-sama layan juara Carta Hits 20, Gila Bayang.
1: Juara Carta Hits 20.

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits?
1: Hits lah.
0: Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik.
5: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
9: Hai, assalamualaikum.

Banjari kita. Abang Nin Banjari kita daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat, Johor yang mengucapkan Assalamualaikum, DJ Hakim, Waalaikumsalam di Melodi Permata. Sihat-sihat, senyuman manis lagi ceria-ceria selalu hendaknya, amin. Dia kata layan carta H20 tadi terhibur dan terbaik. Dan sekarang dia nak bagi ucapan untuk isteri Fadilah, Pak Wan, Wak Ali, Ujang Pontian dan rakan-rakan lain yang mengenali diri ini. Serta semua pendengar setia Johor FM. Dia kata lagu-lagu yang disiarkan semuanya terhibur dan menggamit kenangan yang telah berlalu. Lagu logat Kelantan tu adik sayang abis sore tu. Dia juga menitikkan ucapan agar bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Kalau ngantuk di koti tu, hiruplah secawan air kopi o panas, biar segar mata dan minda itu. Minda insyaAllah Hakim dah cukup segar, tetapi mata ini dah semakin kuyuh. Terima kasih Abang Nin Banjari. Dan tidak dilupakan juga Wak Nah yang sempat menyapa Hakim tadi. Dia kata dia pergi kenduri, tak sempat nak dengar Hakim. Cuma malam nanti Hakim Wak Nah sempat dengar. Dan dia baru WhatsApp semula tadi. Dia kata Alhamdulillah Wak Nah dah balik ni, dah boleh sangat dengar Johor FM, dengar coloteh DJ Hakim. Nanti balik hati-hati ya. Terima kasih Wak Nah. Kenduri apa tu Wak Nah kat kampung tu malam-malam? Risau. Tapi Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih temani Hakim, lagi-lagi yang menyapa Hakim di WhatsApp ini. Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Malam-malam pun masih lagi nak berwhatsapp. Jadi Hakim mengucapkan terima kasih. Sekurang-kurangnya Hakim taklah rasa kesunyian di konti ya. Baik, kepada rakan-rakan yang nak sedang menuju ke katil pada ketika ini, selamat beristirahat Hakim ucapkan. Dan kepada rakan-rakan yang masih lagi bersama-sama dengan Hakim, hiburan masih lagi akan diteruskan. Banyak lagi lagu-lagu menarik akan diputarkan di sebelah malam ini. Contohnya selepas ini kita ada lagu daripada Hakim and the Magistrate. Bukan Hakim di Konti ya, Hakim and the Magistrate. Jom sama-sama layankan lagu Saksama hanya di Johor FM Permata Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Itu dia lagu I Have a Dream daripada kumpulan ABBA. Lagu itu makin putarkan kepada rakan-rakan yang dah nak berlayar tidur. Semoga dream anda, semoga mimpi anda adalah indah-indah malam ini. Tetapi ada beberapa rakan Hakim yang tidak tidur lagi. Macam Waknah, dia baru balik kenduri akikah katanya. Akikah cucu ketua kampung. Hati-hati dalam perjalanannya tu. Kalau baru nak berjalan pulang ataupun kalau dah sampai rumah. Terima kasih dengarkan Hakim malam ini, Waknah ya. Dan ada juga Kak Mas Mona JDT kita yang memberikan ucapan. Dia kata selamat malam DJ Hakim. Semoga Allah berikan kesihatan yang sempurna. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Baik, dia kata lagu Gila Bayang yang dalam Carta Hits 20 tadi, juara Carta Hits 20 kita yang dinyanyikan oleh Amar Haikal tu. Dia kata kesianlah. Dia kata akan nak pesan ni, biarlah orang gilakan kita. Kita jangan gilakan orang, sama-sama gila. Tapi tak apalah Kak Mas Mona JDT tu kan. Kita ni bila, yelah, bila nak dapat pasangan tu, memang kita akan tergila-gilakan lah pasangan kita tu. Kita sayang dia kan. Taklah gitu. Memanglah sampai orang kata bawa ke mimpi lah agaknya. Sebab tu Hakim putarkan tadi lagu I Have a Dream. I Have a Dream about my girlfriend lah kot. Ni Waknah pun baru muncul. Dia kata dia dah sampai rumah. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Semoga dipermudahkan urusan Waknah. Waknah ni kalau malam-malam dia ada buat kerja macam-macam. Potong bawang lah, apalah dah malam-malam ni kan. Tapi sambil dia potong bawang tu, dia dengarkan juga Johor FM Permata Selatan. Lagi-lagi dia suka dengarkan Hakim. Mungkin Hakim ni banyak celoteh agaknya, banyak borak. Boraknya pun borak kosong malam-malam. Tapi tak apalah, kita hujung minggu. Borak apa pun tak kisahlah orang dengar. Baik, kepada rakan-rakan yang lain, terima kasih dengarkan Hakim malam ini. Dan lagu-lagu seterusnya kita akan putarkan hanya untuk anda pada malam ini. Jom kita sama-sama layankan lagu daripada Tajul, Sedalam-dalam Rindu. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam.
3: Johor FM.

Waktu nampaknya mencemburui kita. Melodi Permata hampir ke penghujungnya dan Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. 11.42 minit malam pada ketika ini dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani Hakim. Di WhatsApp ini kita ada Waknah yang masih lagi tengah panaskan kuah pindang dia tu. Dan kita ada juga Kak Mas Mona JDT dan Abang Nin Banjari yang temani Hakim malam-malam. Sempat lagi berwhatsapp ya. Baik, Hakim nak mengundurkan diri kejap lagi. Jadi macam biasa, sepanjang siaran seandainya ada tersalah kata, tersilap bicara, Hakim mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. InsyaAllah Hakim akan cuba memperbaiki diri daripada semasa ke semasa dan sama-samalah kita menjadi diri yang lebih baik berbanding semalam. Tak gitu. Baik, Hakim juga nak ingatkan kepada rakan-rakan untuk terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Besok pagi, Aura Permata akan ditemani oleh Cik Merah. Tetapi rakan-rakan, Cik Merah bukan hanya muncul di radio. Cik Merah juga akan muncul di TV 1 besok. Ya, besok kita ada Selamat Pagi Malaysia, rancangan TV 1 yang akan membawakan konti Johor FM ke udara di TV juga dan sama-samalah kita ikuti apa yang ingin dikongsikan oleh Cik Merah kita. Bukan setakat dengar suara di radio, boleh juga dengar nampak wajah Cik Merah di TV. Jadi sama-sama ikuti TV 1 lebih kurang pukul 8.30 pagi. Tetapi untuk Hakim, kita sampai di sini sahaja dulu. Dan sebelum berpisah, apa kata kalau Hakim tinggalkan mutiara kata sedikit? Jom dengarkan. Dunia tidak berhenti berputar hanya kerana satu tangkai gugur. Sentiasa ada kelopak baru yang sedia mekar untuk harimu. Dan apatah tumbuh, hilang berganti, jangan tangisi kuntum yang luput serinya. Sebaliknya gilap diri untuk menyambut orang yang lebih tahu menghargai. Itu dia rakan-rakan, Hakim tinggalkan anda pada malam ini. Hakim ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Orang yang berjaya, yang kaya selalunya tak lokek untuk memberi balik pada masyarakat. Ini adalah tanda dia bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah. Percayalah, bila kita bagi orang sedekah ni, Allah Ta'ala pasti gantikan balik. Jadi, janganlah lokek-lokek, janganlah kedekut, janganlah bakhil.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika waja'alna minal faizina ladaika waja'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuqa wal-isyan waharrim alayna as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna 'alal 'adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya 'ismatal khaifin Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Gemuruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kamu yang bawa ku terbang. Ha, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang. Kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: atas syarat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini dan untuk musim inilah. Musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk bermula dari perkongsian neraka itu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, yang berbahasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa nazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasailun. Qala qa'ilu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un? Fattala para'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallah in kittu la turdin. Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan? Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincangi ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan, antara penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak

0: Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuk lah, sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yang ni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Ni macam ni lah. Dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni. Kan kita boleh tengok, kalau sekarang ni kita window shopping lah. Tapi sekarang ni bila berada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni, kita boleh ambil secara percuma.
2: Betul. Dan sebenarnya bukan dekat hati je dapat dah.
1: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
2: Betul.
1: Baik Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Bolehkah kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin Ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, pasalkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
2: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Kalimantan. Mesej tersembunyi ibarat sihiran.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okey. Okey, DJ Arif dengan Hanim
1: Yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam nak laduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi, dan tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah, kalau Allah Taala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey, jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjah yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Okay, dia hanya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya
2: dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anaknya. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti, yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, sama ayah, atuk, nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah kita doakan sama-sama lah.
2: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM.
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita, boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Mm-hmm. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Falimata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya,
2: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Nauzubillah wal iyaz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan pada masa yang, sembah Allah pada masa yang sama, dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa, ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Wada Allah ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasyah, dah habis, Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah tadi Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah, ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan, aduh, roti canang bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga, boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Dengar, ni dia panggil tanfa'um syafa'atu syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan. Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi ke? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Pasal kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Ha, begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu beza-beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebutkan, boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika mewarisun tu, kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik, terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an mir rabbika ata'an hisaba, jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus, bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasul, ya kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk masuk syurga, bukanlah amalan kita dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya, saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim ja'iduna fila lanah dianam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insya-Allah selepas ini kita nak bawakan soalan terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
1: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dua sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kadang-kadang nak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan ke topik dah. Dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
1: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini. Ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita menunjukkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sainfana juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
0: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
2: InsyaAllah
0: untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
0: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
0: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Borohantu.
1: Geng Borohantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini. Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Borohantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini. Sayangku seadanya Aero. Kemudian kita ada

Timang-timang kasih ku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nasional FM sentiasa di hati. Nyanyian daripada Wiz, Warkah Untuk Kekasih, menghiburkan anda dalam hiburan. Ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini antaranya Pak Su Omar. Tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hanif minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng buruh hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta, untuk minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng murahan tu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ini tiba masanya.

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim makan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Dan saudara FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasuk sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone, itu boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nyanyian daripada Nadia sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri. Mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik di tentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita. Betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Siti. Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% nak memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam yang cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Durjana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya bersore. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke, ataupun di kilang ke, ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi. Itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok. Okay, jantung boleh terjejas, buah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang. Tapi itulah, bukan Hanim yang kata, ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 106.6.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni ada juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada. Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request. Pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini dah ramai dah yang masuk, tapi itulah yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam lihat-lihat saja, tapi itulah ada nak bacakan juga. Salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J 03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajar Gogo daripada tadi, terima kasih. Okey, itulah kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio. Boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM, ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu. Yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni, waktu pagi waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah, dengar lagu-lagu dalam geng Buruhan tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alo, Sabah. Eh, hang, tu sudah cakap lah, hang tak rasa apa kuasa ni yang pergi lah tu. Macam tu lah, Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa. Tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilik tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey. Makin lama, makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah, Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, redha. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni, ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak, dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salih alaihi Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Saya sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni, Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Salam Allah, Sayyidina Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Salam Allah, Sayyidina Muhammad. Salam Allah. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud. Untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan, dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan kata tak jaga-jaga lagi. Salat Allah Syahmat. Yang kedua, anjing ni tugas dia untuk jaga harta. Ha, kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Ha, yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak depan rumah kita, tak begitu tu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option lain ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham tu? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Ha, beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Ha, saya nak cakap. Anjing buka depan besar. Untuk bila kayu basikal nak pergi masjid. Lalu depan rumah ada sekali tombang basikal tu, lari balik tu. Bila tu tetap semua ada jenis anjing jaga rumah kan, dia jaga harta ni. Kita kadang-kadang buat CCTV, orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah, dia kata rumah ni banyak harta, tengok CCTV nya. Ada seorang tu tuan dia ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad, tak dia buat apa, dia pergi dekat ni apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak tu menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia, tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kita apa ni, CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga ada apa, Saudara Semat? Ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Dia sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni, anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni, dah ayah mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu. Diserang. Ya, semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang kan.
EFI pun tak ada.

0: Wifi tu kaldai tu lah. Motor sepiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Rumah tu ada motor sepiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia pun rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Nah, ni di antara kunci ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, setajib lakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan salih ala sayyidina Muhammad. Allah janji salih ala sayyidina Muhammad, wa man asdaqa minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat, Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan-tuan. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatu Allahumma barikna fi marzaqtan wa qina azaban. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni, waktu buka puasa tu, kurma standby kat tangan kan. Allahu akbar, masuk selalu, subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Sehari lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas dia makan. Berapa ramai? Saya ingat dalam, mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda, wala di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan. Kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan. Kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh menanggut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati.

Sun Online FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam. Tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan, dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerana saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezra akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahuwataala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah ya Rahman ya Rahim kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

orang sakit dalam tajuk Ziarah Sebelum Terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil. Tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang. Tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga? Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk

0: mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τασκύρα, Τασκύρα. Η Τζορ FM, Παλμάτες Λάτα.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Pada kali ini kita akan melihat tajuk melangkah ke alam barzakh. Apakah maksud barzakh? Barzakh maknanya pemisah. Alam yang memisahkan di antara kita ketika mana berada di dunia dan kita berada di alam akhirat. Maka di tengah-tengah itu sebelum berlakunya hari kiamat, maka disebut dengan nama alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Dalam kehidupan kita, sebahagian daripada kita pasti pernah melihat keadaan orang yang kembali ke rahmatullah. Ada orang yang meninggal dunia di atas pembaringan. Ada yang meninggal dunia di tepi jalan kerana kemalangan. Ada juga yang meninggal dunia ketika sedang bekerja. Di tangga, di atas tanah, di atas rumput, di atas padang, di perjalanan, dalam kenderaan dan sebagainya. Memerhatikan kepada keadaan ini, walaupun puncanya, sebabnya berbeza-beza, tetapi keadaan mayat, keadaan orang yang mati itu, pada zahirnya, pada asasnya, semuanya sama. Apa yang sama? Keelokan dan keindahannya hilang. Jasad yang sebelum ini bergerak, sudah lagi tidak bergerak. Sebelum ini orangnya dalam keadaan yang baik, berubah menjadi pucat. Warna yang sebelum ini, warna kulitnya segar, tiba-tiba berubah keadaan. Sebelum ini disokong dengan kebanyakan dan pemilikan harta dan jawatan, pada ketika itu semua lagi sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Maka ketika itulah kita sebutkan sebagai melangkah ke alam barzakh. Dalam mengamati hal ini dan menginsafi keadaan ini, mari kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun." Maksudnya, dan demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian sebagaimana kami dulu jadikan kamu pada mulanya, dan kamu akan tinggalkan di belakang kamu apa sahaja yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan kami tidak melihat bersama-sama kamu penolong-penolong kamu yang dulu kamu anggap dan kamu sifatkan bahawa mereka adalah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dulu kamu anggap dan kamu sifatkan dapat memberikan faedah dan kebaikan kepada kamu. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila melangkah saja ke alam barzakh, dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba itu meninggal dunia, dia berdepan dengan akhirat, maka malaikat daripada langit akan turun kepadanya dengan wajah yang putih, dengan seolah-olah wajah mereka bagaikan matahari. Ini bagi orang yang beriman. Maka pada ketika itu mereka akan datang membawa kain kafan dari syurga dan kemudian duduk di samping sejauh jarak pandangan. Lalu datang malaikat maut duduk di samping kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju keampunan dan rida Allah." Maka jiwa itu pun keluar seperti titis air yang mengalir dari lubang tempat air itu dengan mudah dan lembut. Malaikat maut pun segera mencabut nyawa tersebut. Ketika mencabutnya, malaikat yang lain tidak membiarkannya dalam tangan malaikat maut walaupun sekejap, dan segera mengambilnya bersama kain kafan itu. Maka jiwa itu keluar daripadanya dalam keadaan wangi-wangian paling harum yang ada di muka bumi. Maka malaikat kemudian membawa jiwa itu tersebut naik ke langit. Tak ada sekumpulan malaikat yang mereka lewati melainkan mereka akan cakap, roh siapa yang bau, yang berbau harum ini? Roh siapa yang berbau harum ini? Malaikat yang membawa roh itu menjawab, beliau adalah Fulan bin Fulan, dengan nama yang baik disebut di dunia. Sampai di langit, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, tulislah buku catatan hambaku ini di dalam Hilliyin. Kembalikan dia ke bumi, yang mana aku diciptakan dia dari sana. Aku kembalikan dan keluarkannya nanti juga di sana. Kemudian roh dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka ketika itu malaikat datang, lalu bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Maka dia jawab, Tuhanku adalah Allah. Lalu ditanya lagi, apakah agamamu? Maka dia jawab, agamaku adalah Islam. Maka ditanya lagi, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepadamu? Maka dia jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, apakah ilmu dan pengetahuanmu? Maka dia jawab, itu aku mengikuti dan berpedoman kepada kitabullah sehingga aku beriman dan percaya kepadanya. Maka ini adalah bahagian yang diberikan kepada hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang beriman ketika mana melangkah ke alam barzah. Tetapi bagi hamba Allah yang kafir, ketika mana mereka meninggalkan alam dunia, maka pada ketika itu malaikat yang turun, malaikat turun dengan wajah yang hitam, membawa permaidani yang kasar, lalu dicabut. Dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau, keluarlah engkau menuju kepada murka Allah. Tujulah, pergilah kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nyawanya keluar, rohnya keluar, baunya busuk. Dan ketika dinaikkan ke langit, maka pada ketika itu ditanya, roh siapa ini? Baunya busuk sekali. Lalu disebutkan Fulan bin Fulan. Lalu Allah firmankan kepada para malaikat, campakkan, tuliskan catatan buku, catatan amal hambaku yang ini di dalam sijin. Wal'iyadu billah. Sebab itulah di dalam surah Al-Hajj Allah mengingatkan, wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa yang syirik kepada Allah, syirik sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, melangkah ke alam barzah adalah detik yang penting dalam urusan kehidupan abadi. Melangkah ke alam barzah adalah saat di mana yang patut kita insafi. Biarlah ruh kita nanti keluar dari jasad kita dengan bau yang wangi, zahirnya tidak kelihatan, tetapi hakikatnya ialah mudah-mudahan ruh kita tidak berbau busuk dan ruh kita mudah-mudahan ditempatkan dalam catatan orang-orang yang beriman di dalam Illiyin. Bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

pagi Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM bagi segmen Aura Permata bagi edisi hari Ahad bertarikh 16 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM dan juga anda telah ikuti beberapa rancangan adanya Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah. Nantikan sekejap saja lagi perkongsian menerusi Vitamin Jiwa. Di samping itu juga berhibur dengan lagu yang terbaik kami sajikan pagi ini menemani anda. Dan hadirkan diri kalau nak Merah keudarakan ucapan anda secara ringkas, boleh sahaja komen di Facebook Johor FM ataupun WhatsApp di koti kami 012-930-1019. Terus semua berteman bersama dengan Cik Merah semestinya di tiga frekuensi kami 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Kita meneruskan hiburan seketika. Jom kita dengarkan dahulu persembahan Nur Kumalasari, lagu yang bertajuk Selamat Pagi Sayang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.
2: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
2: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
1: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

Itu persembahan Amy Mastura, lagu yang bertajuk Cinta, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Tau. Muat turun saja secara percuma. Daftar cari Ajlah Radio Negeri Johor. Boleh dengarkan Johor FM saat 6 pagi sampai jam 12.30 malam nanti. Baik, pagi ni kita nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir mengatakan ucapan antara yang terawal. Merah ada kiriman Kak Marfuah Parline. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Cik Merah dan juga untuk rakan pendengar setia Johor FM. Kak Sri Bulan, terima kasih Hadi. Ada juga Kak Nurjana Muhammad Dul, Kak Ina Mahadi. Untuk kawan-kawan tak kira di mana je berada, moga sihat. Dan jangan lupa, kejap saja lagi kita akan layan Pop Ye Ye. Tunggu tau. Kita ada juga Kak Izaman, Abang Mat Rock 60 Sin. Katanya dalam bas ni Cik Merah nak ke Pasar Gelang Serai. Okey, hati-hati, semoga selamat sampai. Kak Junadah Ilyas pun check in pagi ni. Ada juga Aduka Semerah Hati, Rabiah Misman Jaya Kesuma. Dan juga ini dia Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Simpan Renggam. Khususnya ucapan tu isteri Nur Hayati binti Temu. Untuk sahabat pendengar setia Johor FM antara Kak Sadia, Zain Renggam, Mami Renggam, Wak Ali dan isteri Wak Saring dan isteri Wak Cimah Wak Amin. Moga sihat sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya percaya ramai yang menghantarkan ucapan lagi. Tapi Merah akan keudarakan dari semasa ke semasa. Tunggu tahu nama anda insyaAllah akan terpilih untuk dikeudarakan sekejap saja lagi. Sebab kita nak meneruskan hiburan dah. Nantikan sekejap saja lagi utama 7 pagi di pusat berita RTM Angkasa Puri. Di jam yang seterusnya ada berita Johor FM dan juga klik tajuk berita edisi hari ini.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua. Untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai lebih bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya. Janji.

0: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: mudah anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati Ummah di

0: Tanjung Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.45 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Seperti biasa sebenarnya, setiap hari dan pada waktu ini akan kami bawakan untuk anda klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Jadi kita mulakan. STR Fasa 3 bantu ringankan beban rakyat. Penerima sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 di Ibu Negara menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Dan lagi seterusnya untuk klik tajuk berita, fungsi pelaburan TH perlu diasingkan perkukuh tadbir urus. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Dan satu lagi, klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda sebelum kita berehat seketika. Wanita maut tudung terbelit pada roller gate kunci air. Ini berlaku di Sabah Bernam. Seorang pekerja Jabatan Pengairan dan Saliran JPS ditemukan meninggal dunia selepas tudung dipakainya terbelit pada roller gate di kunci air Grand Sabah Hotel. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 3.35 petang itu, mangsa wanita berusia 56 tahun ditemukan terbaring di atas gate kunci air berkenaan. Baik, ini dahulu 3 klik tajuk berita dapat Merah kongsikan untuk anda. Kita akan berehat seketika, namun selepas ini akan bersambung lagi untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Parumatir Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Фин, Радио Брита.
1: Masih lagi kami berkongsi klik tajuk berita untuk anda dan waktu ini Cik Mira meneruskan untuk klik tajuk berita antarabangsa. Iran dakwa tindakan IS Israel punca ketidakstabilan Selat Hormuz. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca secara langsung daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat AS dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghir berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan ketenteraan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Lagi klik tajuk berita. Robot humanoid sertai polis trafik urus keselamatan jalan raya di China. Robot humanoid kini menyertai barisan hadapan pengurusan trafik di Wuhu, wilayah Anhui Timur China bagi membantu anggota polis melaksanakan tugas termasuk mengawal persimpangan, mengesan kesalahan lalu lintas dan memberi panduan kepada orang ramai. Dan terakhir, klik tajuk berita yang dapat Mira kongsikan untuk anda. 5 cedera dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia. 5 orang cedera dengan seorang daripadanya dalam keadaan kritikal dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia pada awal pagi Sabtu. Menerusi hantaran di platform X maklumkan, polis bertindak balas terhadap insiden berkenaan kira-kira pukul 1.28 pagi. Inilah dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Pastikan anda dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui portal berita RTM dan juga jangan lupa boleh mengikuti kami juga di laman media sosial, boleh cari aja Johor FM Parmatis Selatan. Dan terus bersama dengan Cik Merah, banyak lagi akan Merah kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Dan untuk makluman juga, pada hari ini sambil kita berhibur dengan untuk jam seterusnya dengan koleksi lagu-lagu pop Ye Ye, nantikan juga Merah akan bersiaran secara langsung di Seleksi Pagi di TV1, akan bersama dengan rakan penyampai yang semalam pun kami dah bersama dengan diorang tau. Semalam Cik Merah bersama dengan rakan yang berada di Melaka FM untuk rancangan Yuk Dong Aba. Untuk segmen petang pula, kita bersama dengan rakan penyampai di Terengganu FM untuk rancangan Silam Budaya semalam, Geng Ronda Cara Kita. Jadi hari ini kita akan bersama lagi dengan rakan-rakan kita ini di Selamat Pagi Malaysia di TV1 sekejap sahaja lagi. Jadi terus setia bersama dengan kami. Jom dengar Johor FM.

Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Bila aku jatuh cinta, jom kita dengar Johor FM.